0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan berkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita bernama saya.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 12 September 2026 dan inilah info pertama. Sejumlah masyarakat suku Uyaga di distrik Myanmur, Kabupaten Mapi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemanfaatan tanah mereka untuk pembangunan kampung nelayan yang berkaitan dengan Program Strategis Nasional atau PSN. Masyarakat meminta agar tanah yang menjadi bagian dari wilayah mereka tidak digunakan untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat adat setempat. Salmon Pirap, anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRP,

RPS mengatakan penolakan terhadap pemanfaatan tanah karena masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspirasi tersebut mencakup dukungan terhadap sektor pendidikan serta penyediaan fasilitas perikanan yang dapat menunjang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Salmon Pirap menjelaskan aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara MRPS dan lembaga-lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar tuntutan masyarakat dapat dipahami dan ditanggapi secara tepat. Salmon menyebutkan masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya perhatian terhadap hak mereka sekaligus program yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian aspirasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembangunan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Dia juga menambahkan dalam penyampaian aspirasi tersebut, Ketua MRPS Damianus Katayu belum dapat hadir karena sedang berada di Jakarta. Meski demikian, aspirasi masyarakat tetap menjadi bahan yang perlu diperhatikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Info selanjutnya. PT PLN UP3 Merauke menjadwalkan pemeliharaan aliran listrik di sejumlah wilayah Merauke dan sekitarnya pada hari Sabtu 12 September 2026. Pemadaman terencana ini dilaksanakan mulai pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur dalam rangka kegiatan pemeliharaan jaringan listrik. Pihak PLN menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan pasokan listrik kepada para pelanggan maksud kami di wilayah Merauke. Adapun wilayah yang mengalami pemadaman sementara, pasokan listrik meliputi di wilayah Merauke Kota, Kepi, meliputi Kampung Tomerau dan sekitarnya, di Jalan Irian Kilometer 1, Jalan Kilimantan, Jalan Pelabuhan Kayu, Jalan Pelabuhan Misi. Sejalan dengan momen Hari Pelanggan Nasional, PLN berkomitmen untuk terus melayani sepenuh hati dan menjadikan pelanggan sebagai energi utama untuk terus maju. Melalui perbaikan dan pemeliharaan ini, PLN berharap kualitas jaringan kelistrikan dapat makin optimal. Info selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya kebakaran dan kondisi darurat yang membutuhkan evakuasi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, BPBD juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, terutama dalam penyediaan ambulans, tenaga medis, dokter, dan obat-obatan. Simon Linto, Kabid Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Merauke, mengatakan BPBD lebih berfokus pada proses evakuasi serta penempatan korban atau warga terdampak ke lokasi yang dinilai aman. Simon Linto mengakui salah satu kendala yang masih dihadapi saat ini adalah keterbatasan jumlah personil. Dari kebutuhan ideal sekitar 30 orang, saat ini bidang evakuasi dan penyelamatan korban bencana hanya memiliki 11 personil. Simon menjelaskan keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan bagi BPBD untuk mengurangi kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Menurutnya, personil tetap berupaya menjalankan tugas secara maksimal, termasuk ketika harus menangani kebakaran yang terjadi berulang kali di wilayah Merauke. Dari sisi armada, BPBD Merauke saat ini memiliki 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas masing-masing 4.000 liter, 2 unit mobil suplai air, serta 2 unit mobil evakuasi korban. BPBD juga memiliki kendaraan pendukung yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi kebakaran di kawasan hutan. Simon menjelaskan tantangan penanganan bencana akan semakin besar ketika lokasi kejadian berada di kawasan hutan. Karena kondisi geografis Papua Selatan memiliki rawa dan semak belukar sehingga harus membutuhkan kemampuan serta keahlian khusus dalam proses pemadaman maupun evakuasi. Dan juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta kalangan akademisi, ujar Simon dalam dialog di RRI Merauke. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Sandiwara Radio dengan judul Durian. Selamat mengikuti.
1: Duh, jam segini belum ada yang datang. Pada kemana ya? Katanya mau ngumpul jam 10 pagi ini.
2: Sabarlah, Kathleen. Terus saya yang dari tadi di sini, kamu tidak anggap?
1: Bukan begitu, Dara. Saya tahu kamu itu orangnya paling on time. Tapi yang lain?
2: Sudah, daripada kamu bete, mending kita makan durian ini yuk. Aromanya ini sangat menggoda.
1: Hei, jangan dulu, Dara. Kita tunggu mereka datang, paling bentar lagi deh.
2: Nah, begitu kan bagus. Akhirnya kamu bisa sabar juga kan. Saya cuma mancing kamu tahu.
1: Awas kamu ya, emang saya ikan mau dipancing segala. Pokoknya jangan dulu disentuh durian itu. Nanti kita makan barengan.
2: Iya, iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, ini dia tersangkanya baru datang.
4: Hah? Tersangka apa sih?
1: Tersangka jam karet.
4: Oh begitu, bukan saya sengaja, tapi ini kan baru jam 10 lewat dikit.
1: Tetap aja namanya telat, Dodol. Terus mana sih ini Sandrio? Kalian tidak barengan ya?
4: Tadi sempat chat, katanya saya disuruh duluan karena mau mampir beli cendol dawet.
2: Wih, enak itu, kesukaan saya banget.
1: Alah, kamu apa sih yang kamu gak suka? Semua diembat.
2: Ya, namanya juga makanan enak, ya jangan disia-siakan dong. Nanti Tuhan marah loh.
1: Serah kamu deh.
5: Ada apa sih? Ini ribut-ribut dari tadi.
1: Iya bener, suara kalian terdengar sampai di luar area kos ini.
2: Apa sih yang dibahas?
1: Akhirnya datang juga. Sudah, kita gak usah bahas itu lagi. Intinya, kalian itu datangnya telat dan tidak sesuai kesepakatan jam.
2: Iya, yang penting semua udah pada ngumpul. Dan kita siap untuk pergi mandi-mandi kan. Tapi sebelum pergi, kita makan durian ini dulu ya.
1: Ya sudah, dibuka aja tuh duriannya. Tapi jangan banyak-banyak, karena kita masih mau makan ini dan itu.
4: Duh, saya udah gak sabar nih, mau pergi berenang. Udah, cepet dong makannya.
6: Iya, cerewet. Tenang aja, kolam renangnya tidak bakalan pindah.
2: Enak banget durian ini.
7: Rio, nyetirnya pelan-pelan aja dong. Rasanku udah gak enak nih.
1: Duh, jangan katakan kamu mabuk dan mau muntah ya.
5: Iya nih, bisa ada-ada saja. Padahal saya kan nyetirnya udah pelan. Tenang, menurut Mets, bentar lagi kita sampai kok. Sabar ya, Nisa.
6: Iya, Rio.
2: Kok jalannya seperti ini ya? Rio, apa kita nggak salah jalan nih?
4: Iya, perasaan dari tadi nggak sampai-sampai. Mana jalannya rusak lagi?
1: Hah, kalian ini gimana sih? Kan dari kemarin saya sudah bilang kalau tempat yang kita kunjungi jaraknya agak jauh dan jalannya belum beraspal, makanya kalian saya suruh ngumpul tepat waktu.
4: Ya, kita kan belum pernah kesini, Lina.
1: Makanya sabar aja.
2: Yang saya bayangkan airnya pasti bening, terus dingin. Wah, pasti asik banget nih buat berenang.
6: Iya, katanya sih airnya langsung dari gunung.
1: Kayaknya Nisa, coba bayangkan yang indah-indah biar kamu gak mabuk. Coba lihat pemandangan di luar itu. Duh, indah kan?
4: Iya, daerah ini masih sangat hijau ya.
5: Udah dekat nih. Itu, kolam renangnya udah kelihatan.
2: Kok kelihatan seram ya?
7: Bener, Dara. Saya merasa gimana gitu.
1: Apa sih kalian ini? Ayo, Rio. Kita cari tempat parkir yang paling dekat dengan kolamnya.
5: Iya, sabar ya teman-teman. Nah, udah sampai. Ayo, turun.
4: Wah, tempat ini indah sekali ya. Airnya bening. Kayaknya pengen cepat-cepat nyebur deh.
7: Tapi Lina, kenapa tempat ini sepi ya?
1: Ya emang sepi karena bukan hari libur. Biasanya tempat ini ramai dikunjungi kalau hari libur. Kamu kenapa Nisa?
7: Gak apa-apa. Cuman merasa dingin aja. Mungkin karena tadi mabuk saat perjalanan.
1: Ya sudah, kalau begitu kamu jangan mandi ya.
2: Nanti saya temenin kamu Nisa. Perasaan saya juga gak enak.
4: Loh, bukannya tadi kamu yang paling semangat, Dara. Kok tiba-tiba gak mau mandi sih?
1: Sudah, jangan dipaksa, Put. Kalau benar lagi gak enak badan, takutnya nanti mereka sakit lagi. Kalian berdua, duduk di sini aja ya.
5: Ayo, Lina, Puput, kita berenang.
6: Dara, kenapa kamu ikut-ikutan tidak mau berenang? Kamu sakit juga?
2: Tidak sih, cuma malas aja.
6: Kok malas? Kamu kan paling jago berenang. Pergilah dengan mereka. Saya nggak apa-apa kok di sini.
2: Jangan Nisa, saya nggak tega lihat kamu sendirian di sini. Lagian tempat ini sepi, hanya kita saja yang berkunjung.
6: Iya, memang sih harusnya kita kesini pas lagi weekend supaya rame, nggak menakutkan begini.
2: Nisa, kamu takut apa?
6: Ya takut aja, rasa-rasa merinding gitu.
2: Ah, kamu ini Nisa, yang benar. Saya jadi takut beneran nih. Kita pulang aja Yunis.
6: Jangan dulu pulang. Mereka kan masih asik berenang.
2: Tapi nanti kalau ada apa-apa gimana?
6: Ada apa gimana maksudmu Dara? Sudah, jangan ngomong yang macam-macam.
2: Ah, kamu ini Nisa, tadi bilang merinding.
6: Oh, itu mungkin karena dingin.
2: Ah, kamu ini memang pintar ngeles ya. Udah, saya mau pulang. Ayo pokoknya panggil mereka deh.
1: Kamu kenapa, Dara? Tadi waktu di jalan baik-baik kan?
6: Iya nih, mukanya pucat banget lagi. Kamu sakit ya? Dia ketakutan tuh.
1: Takut kenapa, Nisa?
6: Tadi waktu di sana, Dara sempat lihat yang aneh-aneh gitu. Makanya dia gak mau renang.
5: Ih, kok ngeri ya? Serius nih. Jangan-jangan itu hanya khayalan kamu saja, Dara. Kebanyakan nonton film horor nih kamu.
2: Ya sudahlah kalau kalian tidak percaya. Mau saya tunjukin.
1: Apanya yang mau ditunjukin, Dara? Kamu jangan aneh-aneh deh.
2: Iya, buktinya dari tadi tuh saya mules loh. Perasaan saya gak enak. Dan menurut informasi orang-orang yang ada di sekitar itu, katanya kalau begitu artinya keteguran. Apalagi kita kan baru mengunjungi tempat itu.
5: Dara, kamu sadar gak kenapa kamu mules?
2: Ya sadar dong, karena keteguran itu tadi.
5: Ya ampun, kamu itu tidak sadar. Kamu tuh yang paling banyak habisin durian. Itu yang bikin kamu mules dan perasaan kamu tidak karuan, Dodol. Segala hal yang mistis disangkut pautkan. Dara.
1: Iya nih, udah bikin kita takut lagi. Emang kamu makan berapa sih, Dara?
2: Gak banyak-banyak, Nis. Tadi aku cuma makan 5 buah.
6: Ya ampun, Dara.
0: Pendengar, demikianlah Sandiwara Radio Persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Penulis naskah Maria Immaculata. Sutradara Waode Rina Mustika. Produser Rabia El Ponto. Musik dan montase Amal Fajin. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu dengan para pendukung Nur Fadila, Zumi Oscar, Ratu Balkis, Muhammad Arif Lahubo, dan Ervina Suge. Sampai jumpa.

love, just who can solve its mystery? Why should it make a fool?

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Dan Pro 2 tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 53 menit nih, sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Haidar dari pagi tadi, dari Spada, terus Info Pro 2 ya, semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin dan juga lagu-lagu yang udah Haidar puterin itu bisa menambah semangat dan juga memberikan kamu mood booster lah teman Pro 2. Dan buat kamu juga ya, sesuai dengan apa yang sudah dibilangkan di bilang oleh Kak Yunita gitu kan, dari perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, buat kamu yang ingin keluar rumah di pagi sama siang hari ini gitu, jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2, karena perkiraan cuaca akan berkabut asap nih. Jadi buat teman Pro 2, jaga kesehatan, tetap minum air putih yang banyak ya teman Pro 2. Terus jangan, kalau misalkan bisa nggak keluar, jangan keluar dulu. Tapi kalau misalkan mau keluar, pastiin kita tetap jaga kesehatan, pakai masker pada saat mau keluar. Oke, teman Pro 2, setelah ini di jam 11, kita akan mendengarkan Hitlist ya teman Pro 2. Dan nanti di siang hari, di jam 1, kalian bakal ditemenin sama kakak Frankie di Santai Siang. Dan teman Pro 2, akhir kata, Haidar mewakili kru yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kita jumpa lagi nanti. So, stay tune terus teman Pro 2 di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

about in life. But you know, we are young and wild. Enjoy!

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: botol tempat air suci ini tiba-tiba jatuh sendiri. Padahal baru saja aku buat mengaturkan canang. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Ya Tuhanku yang Maha Esa, lindungi kami.
1: Bu, Ibu.
2: Iya, iya sebentar.
0: Siapa ini datang malam-malam begini? Hah? Sari?
1: Ibu, maafkan aku, Bu.
0: Sudah. Ayo masuk dulu. Sari, minum air ini dulu, Nak. Biar pikiranmu tenang. Cerita sama Ibu. Ada apa denganmu, Nak? Kok bisa begini?
3: Pasti habis berantem sama suaminya dan kakak diusir kan?
0: Pade Sura,
3: emang gitu adanya kok. Habis keras kepala sih kakak. Udah dibilangin jangan nikah dengannya.
0: Sudah.
3: Tapi jangan berisik, aku mau tidur. Ganggu aja.
1: Pade Sura benar, Bu. Sekarang aku sudah sah menjanda. Gara-gara aku gak bisa memberikan anak kepada suamiku, sehingga dia memilih untuk kawin lagi. Maafkan aku, Bu. Sudah membuat Ibu malu.
0: Tidak, Nak. Kenapa Ibu harus malu? Bersabarlah. Mungkin Tuhan telah mempersiapkan jalan yang lebih baik untukmu ke depan. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Ini kan milikmu juga.
1: Terima kasih, Bu.
4: Sudah setahun lo Sari menjanda. Hinaan, ejekan, fitnahan selalu mewarnai hidupnya.

0: Memang berat hidup menjanda. Menyapa salah, gak nyapa juga salah. Dibilang jutek lah, judes lah. Lebih baik aku bikin usaha. Hitung-hitung bisa ngumpulin uang. Bapak?
1: Kamu, Yansari. Ada apa?
0: Bapak, setahun sudah Tiang di rumah ini. Sudah menjanda. Kena PHK lagi di tempat Tiang bekerja.
1: Gak usah pikirkan itu loh. Yang penting kita bisa hidup damai, rukun, walaupun dalam kesederhanaan.
0: Bapak, Tiang mau buat usaha ya, Pak? Jualan kecil-kecilan dulu.
1: Usaha dagang maksudnya. Bagus itu. Terus rencanamu di mana?
0: Iya, Pak. Ini tabungan dari dulu. Itu yang Tiang akan jadikan modal. Tapi
1: apa?
0: Pak, tanah yang ada di depan Balai Banjar itu kan tanah milik Bapak. Gimana kalau di sana Tiang bikin warung? Tempatnya bagus. Pasti rame orang-orang belanja. Boleh kan, Pak? Sertifikatnya Tiang pakai jaminan minjam uang untuk membangun warung dan sebagai modal usaha.
1: Boleh, tapi tanah itu tanah warisan lo. Iya, kita bicarakan dulu dengan adikmu, ibumu, biar semuanya menjadi jelas.
2: Enggak, aku tidak setuju, ngerti? Dan aku tidak mengizinkannya, titik.
1: Mari suruh, apa-apaan kamu? Duduk. Dari kecil Bapak telah mengajarkanmu budi pekerti, sopan kepada orang yang lebih tua, hormat kepada orang yang lebih tua. Apa-apa bisa dibicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan suara kasar seperti itu. Datang-datang tanpa salam, tidak berperi kemanusiaan kamu.
0: Tenang Bapak, kakak menghargai pendapatmu, Desura. Tapi kenapa, De? Itu kan tanah milik ayah kita, tanah warisan.
2: Memang, tapi kakak tidak punya hak atas tanah itu, karena kakak seorang perempuan, apalagi sudah pernah keluar dari rumah ini.
1: Sebentar. Seorang perempuan tidak punya hak atas warisan, itu katamu, De? Di mana kamu dapat pengetahuan seperti itu? Hati-hati deh kalau bicara. Bukan maksud Bapu membela kakakmu atau merenakanmu. Semua orang tua berusaha untuk bersikap adil pada anak-anaknya.
0: Sudahlah, Pa. Tiang sadar. Tiang bukan keluarga ini lagi.
1: Tidak, nak. Kamu tetap bagian dari keluarga ini. Dan kamu anak Papo. Lu
2: Papo ini gimana sih? Kakak saja sudah sadar dengan posisinya.
1: Papo menghargai pendapatmu, Di. Karena segitu pemahamanmu. Tapi masalah siapa yang berhak atas warisan, anak laki-laki atau perempuan, sebenarnya Bapak tidak begitu tahu dengan pasti. Gimana kalau kita tanya pada tetua di desa kita ini? Dengan gitu semuanya akan menjadi jelas.
2: Ya, yang setuju, Bob.
3: Penghulu desa atau yang dinamakan Jeroben Desa, Pansari menjelaskan masalah yang dihadapi terkait dengan hak atas warisan.

0: masalahnya. Pansari, begitu juga Desure. Ingat, kita berada di alam Pancasila. Sehingga apapun yang kita lakukan harus berpedoman kepada nilai-nilai yang tertuang pada butir-butir Pancasila.
1: Kalau begitu, apa hubungannya dengan masalah kami, Jero?
0: Kita mengenal di sini yang namanya istilah sesano manut linggih, linggih manut sesano. Artinya, dengan melihat kewajiban yang seseorang lakukan, kita dapat mengetahui siapa sebenarnya dia. Begitu juga sebaliknya. Dengan mengetahui siapa dia, kita akan tahu kewajiban apa yang harus dia lakukannya.
1: Apa maksudnya, Jero? Yang jadi bingung ini, Jero.
0: Hak atas warisan itu merupakan buah dari kewajiban yang telah dilakukannya. Artinya di sini sudah jelas. Tidak melihat apakah itu laki-laki maupun perempuan. Asalkan dia melakukan kewajibannya, tentu saja haknya akan mengikutinya, begitu disuruh.
1: Kok jadi berbelit-belit? Langsung saja, Jero. Apakah kakak Tiang Lusari berhak atas warisan di rumah Tiang? Itu aja, Jero.
2: Tenang dulu deh. Kita dengarkan dulu penjelasan Jero Benisari.
0: Menurut tradisi kita yang kita telah lakoni secara turun-temurun, yang dimaksud dengan warisan itu bukan dalam bentuk harta saja, Dek. Baik berupa tanah, emas, rumah atau sejenisnya, melainkan masih banyak yang lebih berharga selain semuanya itu, Dek.
1: Maksudnya ada lagi yang lain, Jero? Apa itu, Mudur?
0: Masih banyak, seperti ya tempat ibadah, itu kan warisan juga. Seni, budaya, adat istiadat, yang terpenting orang tua itu adalah warisan yang paling berharga, Dek, yang harus kamu lakoni ketika ayahmu tidak mampu lagi bekerja. Siapa lagi pewarisnya kecuali kamu sendiri yang akan melakukannya, Dek.
1: Kok jadi tambah bingung saya, Jero.
0: Makanya yang berhak atas warisan-warisan itu adalah semua anaknya yang telah melakukan kewajibannya.
2: Benar itu, Dek. Kita telah diajarkan dalam butir-butir Pancasila, dan itu kita jadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Bukan begitu, Jero?
0: Benar, Pansari. Sehingga boleh dikatakan haknya akan hilang apabila kewajibannya tidak dilakukan. Sebaliknya, kalau dia melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, sudah pasti hak akan mengikutinya.
2: Itu berarti kedua anak Tiang berhak atas warisan itu, Jero?
0: Iya, begitulah adanya, Pansari. Makanya lakukanlah kewajibanmu sebagai orang tua seadil-adilnya kepada anak-anakmu.
1: Maafkan Tiang, Jero, atas kelancangan Tiang.
2: Terima kasih, Jero.

0: Ian Sari, begitu juga Madesura. Hanya kalian yang Bapak punya. Baik-baiklah kalian. Ingat, kita adalah satu. Kita harus selalu saling menolong satu sama lain, saling mendukung, saling menyayangi. Dengan begitu, sebesar apapun goncangan yang datang dari luar yang ingin menghancurkan keluarga kita, maka kita akan tetap bersatu padu.
1: Baiklah Bapak, maafkan Tiang yang selalu membebani hidup Bapak.
2: Saya juga Bapak, maafkan atas kelancangan Tiang. Tiang terlalu termakan hasutan orang lain, Po. Kakak, Madi minta maaf ya, Kak.
1: Iya, deh. Bu juga minta maaf.
3: Mereka berpelukan. Terlihat air mata kebahagiaan terus berlinang. Ternyata kebahagiaan itu adalah warisan dari orang tua yang tak ternilai harganya. Nah, demikian mini drama dalam judul Pewaris, persembahan RRI Denpasar. Naskah sutradara Gusti Subadi. Sampai jumpa.

0: nggak becus mengurus rumah tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah, takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan.

Terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada yang masih setia di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga aplikasi RRI digital ya. Kita di santai siang menemani suasana akhir pekan kamu. Saya Kakak Frankie. Selamat menikmati suasana santainya ataupun juga istirahatnya bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang tercinta ya. Semoga menyenangkan untuk semuanya. Dan Pro 2 juga bisa menemani kalian semuanya. Yang lagi di jalan juga hati-hati, semoga semuanya berjalan dengan lancar urusannya, dan selamat menanti malam minggu, seperti itu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Santai siang, santai siang di Pro2 EM.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, santai siang, saya Kakak Frankie. Selamat siang buat semuanya yang baru bergabung, yang baru dengerin siaran kita juga, selamat bergabung ya. Semoga akhir pekannya menjadi akhir pekan yang bahagia untuk kita semuanya, amin.

Ya, teman para dua, kita punya informasi dari UMKM di mana dari ekonomi kreatif ya, yaitu Kementerian Ekraf siapkan kerjasama ekonomi kreatif dengan Hollywood. Jadi Indonesia dan Amerika Serikat menyiapkan kerjasama penguatan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan Hollywood Chamber of Commerce atau HCC. Nah, rencana kerjasama tersebut dibahas Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah bersama Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo. Pertemuan berlangsung ya di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta pada beberapa hari lalu ya, di mana mereka membahas tindak lanjut kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat kedua negara. Kedua pihak juga membahas persiapan World Conference on Creative Economy atau WCCE 2026 yang diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Dikatakan oleh Rifki bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kerja dengan berbagai pihak di Amerika Serikat untuk memperkuat ekosistem dan seluruh direktorat siap menindaklanjuti kerjasama dengan mitra Amerika Serikat untuk memperkuat ekonomi kreatif nasional. Rencana kolaborasi dengan HCC ini akan diperkuat melalui penandatanganan kesepahaman bersama atau MOU antara kedua pihak pada WCCE mendatang. Jadi kerjasama ini mencakup 9 bidang strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kreatif Indonesia dan Amerika Serikat. Bidang tersebut meliputi pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan film, televisi, produksi, media, investasi, perdagangan, serta perlindungan kekayaan intelektual. Dan kerjasama juga mencakup teknologi dan inovasi, kegiatan unggulan, serta kolaborasi ekonomi kreatif di tingkat global. Penanda tanganan MOU ditargetkan berlangsung di sela-sela WCCE 2026 atau melalui mekanisme lain yang disepakati kedua pihak. Dan Teuku Rifki juga mengatakan Amerika Serikat memiliki potensi penting bagi perkembangan ekonomi kreatif Indonesia, termasuk sebagai pasar ekspor utama. Berdasarkan data BPS yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, ekspor aircraft Indonesia ke Amerika Serikat ini mencapai 3,31 miliar dolar Amerika Serikat. Dan data periode Januari hingga April 2026 tersebut menunjukkan subsektor fashion menjadi penyumbang ekspor terbesar Indonesia ke Amerika Serikat. Ya, ekspor fashion mencapai 2,80 miliar dolar Amerika, disusul

Sementara itu, Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, menyambut peluang penguatan kerjasama ekonomi kreatif kedua negara. Dan berharap ya, kedua negara dapat mengidentifikasi peluang kolaborasi dan mengembangkan kerjasama konkret untuk memajukan ekonomi kreatif nasional bersama. Indroyono menilai ya, sektor ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi besar, terutama melalui 21 subsektor yang berada di bawah kementerian. Menurutnya, dokumen kerjasama akan ditinjau terlebih dahulu sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan bersama pihak terkait secara bersama-sama. Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dengan HCC diharapkan ya membuka peluang kolaborasi lebih luas dalam pengembangan industri kreatif kedua negara. Dan kolaborasi tersebut sekaligus ya diharapkan memperkuat akses pasar, investasi, teknologi, dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku ekraft nasional. Ya, semoga ya membantu Indonesia dan saling membantu juga ya memberikan jaringan yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat gitu ya dalam hal pertumbuhan ekonomi kreatif ya termasuk UMKM juga. Oke, satu info ya teman Pro 2 yang sudah Kakak Franky tambahkan menemani suasana di hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi untuk informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2, tentunya masih di santai siang ya sampai jam 4 nanti ya jam 4 sampai di jam 3 nanti ya. Oke, mana nih kalian semuanya yang lagi bersantai-santai, yang lagi istirahat mungkin. Oke, mager-mageran ya apalagi cuaca yang begini panas ya. Oke, ataupun juga yang lagi di jalan, semoga perjalanannya juga menyenangkan. Kalau lagi ngantuk lelah bertepi sesaat, Bisa istirahat dulu sebelum nanti lanjut lagi dengan perjalanannya ya. Oke, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, dari dunia olahraga ya teman Pro 2, yang nantinya kita bakal bagikan ke kalian lagi

Iya, di mana Erick Thohir dorong olahraga menjadi investasi bukan menjadi beban negara. Oke, informasinya nanti bakal kita bagikan ntar ya, teman Pro 2. Kemudian yang lainnya lagi yaitu Asian Games. Untuk Asian Games, tim bulu tangkis Indonesia bersiap jalani pemusatan latihan di Jepang. Informasinya akan hadir nanti bersama saya Kakak Prengki, masih teman kalian semuanya di Santai Siang.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Lanjut lagi teman Pro 2 santai siang ya. Kita ke informasi dari dunia olahraga. Di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dikatakan oleh Erick ya, pada kegiatan di Jakarta International Convention Center atau JICC Senayan pada Jumat kemarin, bahwa olahraga adalah investasi, bukan selama ini setelah tahun 62 sampai sekarang terus terjadi kemerosotan bahwa olahraga itu tentang biaya. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional. Ia menjelaskan intervensi tersebut ya dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Erick juga menyebut potensi ekonomi dari industri olahraga dan sport tourism ini sangat besar jika dikelola secara terintegrasi. Ia mengatakan pemerintah saat ini masih mengumpulkan data untuk menghitung dampak ekonomi dan investasi dari sektor olahraga secara lebih akurat. Menurut Erick, penghitungan tersebut membutuhkan keterbukaan data dari seluruh pihak agar dapat disatukan dalam olahraga basis data. Erick menegaskan pengembangan industri olahraga juga harus memberikan kemudahan ya bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kemenpora tidak ingin mengambil keuntungan dari akses masyarakat terhadap berbagai layanan olahraga yang dikembangkan pemerintah. Jadi fungsi Kemenpora itu program-programnya impactful. Jadi bukan menarik uang dari masyarakat. Jadi melalui Indonesia Support Summit, Kemenpora juga menilai memperkenalkan Sport Indonesia sebagai agregator berbagi informasi olahraga. Program tersebut ya teman diarahkan untuk mempertemukan potensi sport industry dan sport tourism dengan berbagai fasilitas serta event olahraga nasional Indonesia. Erick berharap ya pendekatan tersebut ini dapat membuat olahraga tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran negara, namun dapat berkembang menjadi sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung prestasi olahraga nasional. Oke. Itu dia satu info olahraga lagi ya yang sudah kita bagikan dan kita doakan. Semoga ke depan ya setiap olahraga yang kita miliki bisa mendatangkan atau menjadi sebuah investasi ya. Bukan memberatkan negara yang diharapkan ya melalui beberapa strategi program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian Olahraga.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman Produa, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi, petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah, keluarga?

0: mukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
1: Kak.
0: Ya Allah.
1: Kenapa ninggalin aku di sini?
0: Tolong mau saya pergi.
1: Kak.
2: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
0: Dari situ gue udah gak peduli tuh apa yang gue denger, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya, Mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
3: Tante main yuk.
2: Itu dia tadi kisah nyata Sari. Tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang. Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ready. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase Rudy.
4: Teman terbaik kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Release Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie ya, masih temenin kalian di sore ceria kebersamaan kita. Lagu-lagu hits bakal kita tampilkan, kita play untuk menemani suasana sore kamu. Suasana menjelang malam minggu ya. Kemana nih malam minggu teman Pro 2? Oke. Ya ini pastinya masih tanggal yang segar-segar isi dompetnya ya. Oke, kalaupun iya ya semoga kamu bisa memanfaatkannya dengan hal yang berguna, menyenangkan, membahagiakan ya teman Pro 2. Oke, semoga malam minggunya juga nanti menyenangkan dengan orang-orang yang menyenangkan dan aktivitas yang membahagiakan. Kalau kamu yang lagi di jalan hati-hati ya, tati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan seperti itu ya. Karena sore-sore gini juga ramai ya teman Pro 2 ya. Ya, jadi prioritaskan keselamatan seperti itu teman Pro 2. Oke, stay on terus teman Pro 2 ya. Saya Kakak Frankie, setia temenin kalian semuanya sampai maghrib nanti. Dan kita juga mau kasih tahu bahwa Bintang Radio Indonesia LPP RRI Merauke untuk audisi kedua nantinya akan diadakan pada hari Senin jam 3 sore ya di studio podcast RRI Merauke dan disiarkan di Pro 2 RRI Merauke. Kamu bisa dengar dan juga live di YouTube RRI Merauke Official. Kayak gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa simak ya Bintang Radio hari Senin jam 3 sore dengan menghadirkan ya 11 peserta ya yang sudah siap ya untuk menghibur kalian teman Pro 2 ya. Oke. Dengan menyanyikan lagu bertema lagu daerah kayak gitu ya untuk audisi yang kedua. Dan nanti di malam hari di hari Senin besok ya jam 7 baru kita akan umumkan siapa pemenangnya dan ya dan mereka lah yang nantinya akan mewakili RRI Merauke untuk audisi di tingkat regional 1 Papua.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas panen.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
2: Iya, Bu. Anu.
1: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Ya udah iya.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

は4寸法だ。どんな寸法やんやんでてるいから、どれが順序やんかみんなびもほんまいとちゃやんだんけうたまあ。

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mambro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mambro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

sok kávé. Kupu-kupu hinggap ke telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas. Tanpa balas. Tanah, air, udara, nikmat mana.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: jatuh cinta.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: sendiri gitu. Itu gimana nih Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
1: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
0: Tough.
1: Artinya itu udah
2: apa lah. Itu bahasa Medan ya?
1: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana gue? Kemana lagi gue? Nah, pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia? Malaysia. Oke, okay. Itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
1: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
1: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
2: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
1: Tekman tuh. Sebetulnya tuh enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
1: Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
2: Oh, okay.
1: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
2: Enggak
1: jadi. Terkalahin lah itu.
0: Oke. Okay.
2: Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
1: Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi gue balik.
0: Oke.
1: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Nah, ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
2: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
1: Nggak mau, maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
2: Oh,
0: iya.
1: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya ya udah ngeband lagi.
0: Oh, balik lagi.
1: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
1: Beda orang lagi.
0: Oke.
1: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke.
1: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
0: Oke.
1: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
1: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
2: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
1: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
0: Gitu kan? Iya.
1: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Okay.
1: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
1: Betul.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
1: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya
1: ini.
2: Ya.
1: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Perlu banyak pembelajaran. Rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana. Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen perkarya gue ini diterkenal sebaik mungkin.
0: Iya. Yep.
1: Ya. ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
2: goalsnya apa,
1: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
2: Oh iya,
0: iya.
1: Gitu kan,
2: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
0: Kelar gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Hmm. Kenapa kita ada acara Music Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain di lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain, tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini, itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, olah lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu,
1: antara seribu ya, tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Banyak.
0: Iya.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
1: cantik.
2: Iya, betul. Penting. Ya, gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau coba, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
0: Iya.
2: Gitu.
1: Kalau saya bilang sih, apa namanya aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effort-nya yang harus kita lakukan.
0: Untuk
2: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
1: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
2: Iya, banci sosmed.
1: Bahasanya seperti itulah.
2: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Enggak.
0: Jangan kalau gitu ya.
1: We are straight.
0: Oh, betul.
2: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
1: Pertanyaannya asik nih.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
1: mulai dari 70 bab
0: gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
1: Yes,
0: betul. Ini gimana di ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
1: ini
0: atau
1: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian itu salah satu musisi di Paris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
2: True story.
1: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
2: Tadi ya.
0: Galau ya.
2: Mudah-mudahan dia denger ya.
1: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
2: Dinyanyikan
1: buat cari dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh,
1: suka-suka galau.
0: Iya.
1: Ada sedikit ail di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh fase sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
0: Aduh.
1: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya.
1: Tapi bisa jalan nggak sih?
0: Iya.
1: Jalan lah dong.
0: Ini udah bagus ceritanya nih.
1: Enggak, satu aja.
0: Satu aja.
1: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja, dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik, asik, asik, asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: masih di Music Brainer Tuan Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Relate.
2: Banyak orang ya.
1: Bagian ya udah Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam. Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap?
2: Kan lu gitu. Gue dapet suara cowok yang kayak gini.
1: Cowok banget ya.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Bukan bahasa lagi nih.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Serak-serak
1: belum pur.
0: Iya.
2: Udah nyanyi, udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya.
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan nggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Seperti
1: beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu?
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan. Tadinya kita janji untuk take tuh jam 4 start 4. Jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan kan.
0: Benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua.
0: Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang. Kalau lu mesin juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya di sini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: direncanakan. Iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: K-pop ya? K-pop lagi. Atau hip-dut? Atau hip-dut?
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan. Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu. Kalau lu udah mateng di puun.
0: Udah mateng di puun.
1: Iya. Okay. Aman lah. Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue tanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada proyek apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas Suala.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Rendang.
1: Iya, rendang ya.
0: Iya. Kita tungguin aja Tumpang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumpang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di semua platform ada, masih mungkinkah Olan. Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Boleh
1: dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum
0: keluar. Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, makanya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh, Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nanti di Musikpreneur RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini
1: ngobrol
0: ya.
1: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan Teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

Radio Republik Indonesia RRI Merauke melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026 di halaman kantor RRI Merauke pada hari Jumat 11 September kemarin. Upacara tersebut diikuti Angkasawan dan Angkasawati RRI Merauke serta Dharma Wanita Persatuan. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih dan dilanjutkan dengan pembacaan pidato Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI oleh Kepala Stasiun RRI Merauke, Iskandar. Dalam sambutannya, Direktur Utama LPP RRI mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, serta keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 RRI tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa memasuki usia ke-81, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi dinilai menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran dan konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Pidato tersebut juga menyoroti transformasi digital yang dilakukan RRI dalam meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Sepanjang 2025, portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca, sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Selain itu, layanan streaming RRI mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,30 juta interaksi sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk terus hadir di berbagai platform digital sekaligus menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kita ke info berikutnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Merauke melakukan pembersihan saluran untuk mencegah dampak banjir di wilayah sekitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 September hari Jumat kemarin. Kegiatan dilakukan setelah Dinas PUPR berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait kondisi saluran yang

Menurutnya, wilayah sekitar Jalan Cemara menjadi salah satu area yang berpotensi terdampak ketika saluran meluap akibat hujan. Pembersihan saluran yang dilakukan saat ini memiliki panjang yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 km. Nicholas menegaskan, penanganan saluran dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Pengerukan dan pembersihan saluran diharapkan dapat dilakukan segera untuk mengurangi resiko dampak banjir di wilayah sekitar. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Laras sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya. Sebentar.

0: apa? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja. Ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ini lagu bintang radio.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Sembilan enam koma empat FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Selamat malam minggu, selamat bersukacita dan juga selamat beraktivitas di malam hari ini. Semoga malam minggu kamu penuh dengan sukacita ya, teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini, teman Pro 2? So, pasti semoga malam ini penuh dengan keseruan ya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ngopi, yang lagi nyantai, yang lagi berkendara, selamat malam semua buat kamu ya, teman Pro 2. Di malam hari ini spesial nih, teman Pro 2, kita bakal kembali di program Indies Time ya, teman Pro 2. Karena di program ini kita bakal ngomong dan ngobrol-ngobrol lah dengan musisi-musisi lokal Merauke, teman Pro 2. Siapa tahu kamu yang lagi mendengarkan yang bakal aku undang selanjutnya nih. Di malam hari ini aku gak sendiri karena aku dengan Kak Haidar bakal ngobrol-ngobrol tentang musisi kafe nih, teman Pro 2. Dan ada bintang tamu di malam hari ini, ada vokalis bersuara, ada Diko, yang merupakan vokalis dan frontman, wajah dari grup musik bersuara band. Oh ya, spoiler dikit, bersuara band tuh band aku ya, teman Pro 2. Aku juga basisnya. Tapi di malam hari ini kita bakal ngomong sisi lain dari tiap personil, salah satunya vokalisku ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Langsung aja kita menantikan program Indies Time berikut ini. Tetap di sini aja, enjoy terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro

0: Dari Merauke. Ya, teman Pro 2 kita di program In This Time. Udah lama kayaknya kita nggak In This Time ya. Dan malam hari ini juga kita bakal ngobrol santai ala-ala podcast gitu. Dan malam ini juga nggak sendiri karena aku bakal ditemani Kak Haidar. Kak Haidar, suaranya dong.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Agak kecilin dikit, Kak Haidar, apa? Mic-nya. Ini mic atau headphone-nya ya? Cek. Nah, ini udah aman nih.
1: Aman.
0: Ya, teman Pro 2, kita bakal ngomong-ngomong santai ya. Kak, di malam hari ini perlu kita kasih tahu bahwa yang nge-host ini aku sama Kak Haidar ya.
1: Ini
0: Kak Haidar kurang istirahat nih. Kak Haidar kayaknya mic-nya agak manjuin dikit.
1: Kurangnya
0: juga. Ah, coba. Udah kedengaran?
1: Aman
0: ya, oke. Ya teman Pro 2, kita malam hari ini di program In This Time New Era. Kocak New Era ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada Uya dan Uno ya. Kali ini, malam ini kita bakal menjadi host yang bakal memandu obrolan-obrolan santai di malam hari ini. Dan tema kita malam hari ini, Jalan Berliku Musisi Cafe. Asik, kalau ngomongin musisi cafe kayaknya banyak suka dukanya, tapi kayaknya banyakan dukanya ya.
1: Sebagai musisi kafe gimana tuh kalau misalkan dari sisi kawapa sendiri?
0: Kalau saya sih sakit punggung ya, karena saya pegang bass ya. Bass itu kan berat ya. Kadang-kadang juga encok, tapi ya BU. Butuh duit asli. Ya teman Pro 2, di malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan vokalis band dari grup musik Bersuara. Ada siapa?
2: Diko.
0: Diko. Ya Diko, kenalan dulu dong.
2: Kenalan bagaimana ini?
0: Nama lengkap atau mungkin single atau tidak. Dan juga mungkin aslinya kegiatannya apa akhir-akhir ini kayak gitu.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Dian Kilala, biasa dipanggil dengan Diko. Nama panggungnya ya?
0: Iya, asik.
2: Asik kan?
0: Kalau ngomongin nama panggung, pasti ada cerita di balik itu. Kenapa nih? Kok kayaknya kan Dian Kilala ya nama asli. Ya, Dian Kilala. Kenapa nggak panggilannya Diki atau Dila?
2: Kemarin sempat dipanggil Diki, tapi kata keluarga saya ini agak centil sedikit ya. Jadi asli. Diko itu diartikan sebagai anak yang aktif begitu. Bukan aktif ini ya.
0: Kayaknya Kak Haidar juga harus punya nama panggung nih.
1: Kalau misalkan nama panggung itu kira-kira mau masukin apa nih kalau dari Haidar Faika Zuhardi coba.
0: Ya kali Hafa ya, aneh ya.
1: Hafala.
0: Iya, Hafala. ya Diko. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang rekam jejak bermusik nih, Diko. Diko ini tergabung dengan band bernama Bersuara. Nah, Bersuara itu apa sih?
2: Bersuara?
0: Iya. Kenapa nama bandnya Bersuara? Walaupun saya personil lama, tapi mungkin sebagai vokalis pasti punya sudut pandang ya terkait makna dari nama. Kalau menurut Diko gimana?
2: Kalau menurut saya sih Bersuara. Bersuara. Ya Bersuara band ya. Bersuara itu bagaimana ya? Artikannya kita sebagai personil band itu harus terus semangat.
0: Wah, ini demokratis sekali ya.
2: Bersuara. Jadi kita harus sampaikan kita punya suara.
0: Tapi kalau ngomong Bersuara, kayaknya suatu saat saya harus undang sih yang bentuk ini. Ini kan galang ya,
2: ya.
0: Galang ini kayaknya saya harus undang. Saya harus undang kok ini bro.
2: Kayaknya harus.
0: Kalau kita ngomong soal band, pastinya terdapat banyak apa ya? Banyak genre di dalam situ. Kalau Bersuara sendiri, secara genre, sejak Diko masuk itu, genrenya apa yang semakin terasa gitu?
2: Yang terasa sih jadinya kita vokalis itu bagaimana ya? Kita jadi genre itu kita harus

0: semua bisa. Jadi kita di band itu semua genre itu kita bisa. Diusahakan bisa biasanya.
1: Fleksibel ya kayaknya. Karena kalau nggak fleksibel nggak cair tuh kayaknya. Kak Haidar, ada yang mau ditanya mungkin? Mumpung ada dua anak band di sini.
2: Iya. Benar banget sih, ini bisa dibuat tanya-tanya juga. Apalagi ini kan musik kan ya. Kalau misalkan band tuh pasti berhubungan dengan banyak orang gitu Kak Diko. Yes. Nah kalau misalkan buat Kak Diko sendiri nih, kan ini Kak Diko tuh bergabung di Bersuara ya. Yeah. Nah kalau misalkan buat Kak Diko sendiri, kalau misalkan Bersuara tuh apa yang menurut Kak Diko tuh kayak, oh band ini tuh bisa ngebawa aku kemana sih? Kayak misalkan, oh aku bisa mengekspresikan diri aku tuh ke band ini gitu. Kira-kira kalau misalkan buat Kak Diko sendiri, band Bersuara itu tuh rasanya seperti apa?
0: Rasanya jadi band Bersuara, band itu ya.
2: Iya.
0: Kita bisa lihat dari playernya sih, kekompakan di dalam player itu, band itu.
2: Iya.
0: Misalnya kita sesuai dengan kita punya mood.
2: Iya benar.
0: Itu pasti akan berjalan dengan lancar. Pasti kita doanya itu pasti kita akan ke depan terus.
2: Oke, berarti kalau misalkan di Bersuara ini Kak Diko ngelihatnya kayak, oh kalau nyesuaiin mood, moodnya dapet banget semuanya nih, bisa maju terus kita nih, bisa terus sukses gitu kan.
0: Amin.
1: Amin. Banyak job.
2: Banyak job itu sih yang pasti ya. Kalau misalkan di Kak Diko sendiri di Bersuara tuh udah berapa lama sih?
0: Di Bersuara sih baru-baru.
1: Baru bulan apa ya?
2: Bulan apa tuh?
1: Mei kayaknya.
2: Wah, tahun ini?
1: Iya.
0: Iya.
1: Baru. Oh. Diko ini paling baru dan paling muda juga di Bersuara.
2: Oh, asik.
0: Asik.
1: Paling muda, paling banyak fansnya juga, digilai wanita juga.
2: Tapi banyak gak sih kalau misalkan yang band-band kayak gitu itu dilirik sama perempuan gitu kan, apalagi yang vokal.
1: Iya betul, pastinya ya. Daya tarik utama vokal, tapi memang harusnya vokal sih yang yang paling banyak ya. Dicubit-cubit perempuan gitu kan. Waduh. Kalau saya pernahnya cuma dikasih cilok aja sih dari orang random.
2: Abis ini gitu ya, apa abis ngeband gitu tiba-tiba turun dikasih cilok ya, gitu.
1: Dikasih cilok sama air, lupa. Thank you banget ya yang kasih waktu itu pas di Mandala tuh. Diko ini personil paling muda dan juga paling baru masuk di Bersuara band ya. Karena beberapa kali kita melakukan pergantian vokalis. Vokalis kita sebenarnya dua, Kak Haidar.
2: Oh.
1: Yang satunya cewek, namanya Kak Gebi. Cuman kita belum ngundang ya. Kayaknya kita ngundang satu persatu deh.
2: Boleh.
1: Biar banyak bintang tamunya. Diko lagu apa ya yang sering kita bawa live tapi kayaknya itu lagi gitu.
0: Kalau saya sih kebanyakan lagu Dewa ya.
1: Dewa, kangen ya.
0: Kangen.
1: Ya. Itu
0: gak tahu.
1: Gimana ya? Lagu kangen, saya ke Surabaya orang bawa lagu itu. Terus habis itu sampai pas ke Malang juga orang bawa lagu itu. Di Merauke juga saya ngeband lagunya lagu itu juga, Kak Haidar. Tahu lagunya Dewa kan yang ini apa? Kangen tuh gimana ya? Awalnya gimana ya? Ku terima suratmu, telah ku baca dan ku simpan saja.
0: Tahu artinya.
1: Kayaknya kita nyanyi dulu ya.
0: Boleh.
1: Boleh, oke.
2: Mau nyanyi nih. Oke, boleh, boleh.
1: Kita nyanyi dulu ya. Kita dengerin suaranya Diko. Berhubung saya juga kadang main gitar, ya udah malam ini tupoksinya double. Selain biar ya udah deh main gitar.
2: Sekaligus
1: ya. Ya.
2: Oke, mau ngebawain lagu apa nih?
1: Lagu Dewa 19 deh, kangen. Biar Diko dan saya makin bosan. Tapi kan teman Pro 2 kan mungkin ada yang belum dengar suaranya Diko ya.
2: Iya, pasti juga kita pengen tahu nih. Suaranya Kak Diko tuh seperti apa sih? Manis-manis manja gitu kan. Aduh.
1: Oke, lagu dari Dewa 19.
2: Kangen.
1: Kangen.

0: Yeay.
1: Baru aja kita dengerin
0: JKT48. Yeay, makasih.
1: Nah, abis ini sebelum kita lanjut lagi nih buat ngobrol-ngobrol sama Kak Adiko ya, kita dengerin lagu dulu gak sih guys?
0: Gas, gas.
1: Mau lanjut apa nih lagunya dulu nih?
0: Lagu apa Adiko? Kita denger lagu apa nih?
2: Ikro
1: yes. Dari Raim Laude ya.
2: Raim Laude.
1: Oke boleh, Haider cariin dulu bentar guys. Oke kita puterin dulu. Iya. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada setelah kita dengerin lagu-lagu ini, dan kita bakal ngobrol lagi bareng-bareng sama Kak Diko di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: in this time. In this time.
1: Masih di In This Time teman Pro 2. Kita masih bakal terus ngomong-ngomong tentang musisi kafe ya Kak Haidar.
2: Bener banget nih.
1: Kalau kita ngomong musisi kafe pastinya punya banyak suka duka ya.
2: Iya dong pasti. Kalau misalkan musisi kafe itu kan biasa kita lihatnya, biasa juga kalau misalkan suka dukanya tuh ngelihat di mana kita ngedengerin apa ngelihat orang gitu kan senang dengan adanya kita di kafe gitu kan. Dan biasanya nih sebagai kan Kak Wafa nih sama Kak Diko ya, itu tuh menjadi musisi kafe nih yang biasanya kejadian di kafe yang mungkin kayak ah kenapa ya kejadian gini gitu, itu pernah ada hal terjadi kayak gitu nggak sih yang agak kurang mengenakan gitu?
1: Oh pernah sih, pernah. Tapi Diko dulu deh kayaknya. Diko ada nggak? Sejauh kita manggung kayak ada sesuatu yang buset kenapa kayak gini ya gitu.
3: pernah sebagai vokalis pasti pernah ya, apalagi yang melenceng ya nadanya ya.
2: Melenceng kemana tuh Kak Diko tuh?
3: Malu sih, kadang nggak nyampe.
2: Oh.
3: kadang liurnya ketelan.
1: Tapi itu tidak menutup kemungkinan memang kita ketika nyanyi langsung.
2: Iya kan? Yeah, sih.
1: Gimana, ludah ketelan itu kan sesuatu yang di luar kendali kita ya kan?
2: Karena kadang kita kalau misalkan udah nyanyi gitu kan, ludah-udah kekumpul, tiba-tiba ketelan sendiri kan agak wah juga gitu.
1: Iya sih. Waktu itu juga pernah sih, waktu saya ngeband, kita reguleran di, Diko belum masuk waktu itu kalau nggak salah. Jadi di Trinity, di kafe, salah satu kafe.
2: Iya.
1: Main nih, saya kan habis dari toilet kan, buang air kecil. Nah, sampai selesai panggung tuh saya lupa tutup resleting. Asli itu malu, beneran malu, kocak. Saya kalau bisa menghilang, saya menghilang di tempat situ, seriusan.
2: Sambil main bass tuh.
1: Sambil main bass, kan saya kalau main kan agak tinggi kan bassnya. Otomatis tuh resleting kan kelihatan kan. Dan, ya cuek aja sih, ya mungkin ada 1-2 orang yang lihat, tapi ya anggap aja itu salah satu apa ya. Salah satu strategi biar dilirik, tapi malu sih, malu bener-bener. Selain itu apa ya, kayaknya kita pernah manggung di salah satu event yang baru-baru nih Agustus kemarin.
2: Jadi apa
1: kita
2: tuh?
1: kita ngeband. Dijadwalkannya jam sekian, tapi dieselnya mati ya.
2: Waduh.
1: Iya kan, yes. Dieselnya mati, jadi kita ketunda sekitar 1.5 jam gitu. Dan ya kita hanya keliling-keliling seperti pengunjung yang ada di situ yang gak ngapa-ngapain.
2: Akhirnya malah jajan.
1: Jajan kita. Jajan, dan pada akhirnya kita mainnya malam ya waktu itu.
2: I see.
1: Itu salah satu momen yang sial.
2: Agak kurang mengenakan gitu ya momennya. Kalau misalkan buat Kak Diko sendiri nih ya, sebagai vokalis gitu ya, selain tadi yang kayak ketelan ludah gitu pada saat menyanyi, ada sukanya gak sih kayak misalkan yang selama bersuara ini momen paling menarik gitu?
3: Momen paling menarik itu ya mungkin pas selesai manggung. Di situ kan biasanya ingat kesalahan-kesalahan masing-masing lah. Kan pasti ada tuh.
1: Iya, betul-betul. Sama saya juga sih.
3: Tiap manggung pasti gak pernah, bukan dibilang gak pernah, pasti ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin penonton mungkin tidak.
2: Gak ngeh gitu.
3: Gak ngeh. Pasti ada.
2: Ya, cuma internal aja yang tahu. Jadi kita ketawa-ketawa sendiri di belakang gitu kan.
3: Sebagai vokalis itu yang saya rasakan selama mana.
1: Iya sih, kita juga jarang ngobrol sih kayak dari kita band yang pure beneran kita ini kerja gitu ya. Yes. Jadi habis kita manggung, kita ya duduk istirahat sebentar lah, kasih lurus kaki biar gak varises kan.
2: Tapi biasanya tuh kalau misalkan editor boleh tahu nih, biasa bersuara atau ngeband ini tuh berapa lama sih satu kali manggung?
3: Tergantung sih. Kalau biasanya event kan event mungkin 45 lagu.
2: Oh, 45 yes, lagu?
1: Iya, kecuali kayak reguleran. Reguleran. Terus habis itu minta tambahan jam. Pernah tuh kita manggung 3 jam ya kayaknya. Yeah.
2: Wow. 3
1: jam atau 2 jam setengah. Dan langsung punggung saya sakit. Tolong punggung saya sakit.
2: Tapi jujur iya sih.
3: Kemarin itu. Kemarin di Trinity ya, yang main 3 jam itu.
1: Iya itu. Itu saya sampai ambil kursi, Kak Hedar.
2: Buat jadi, ngebasnya?
1: Iya, buat ngebas karena punggung udah. Aduh, ampun, Tuhan tolong.
2: Ya bas berat sih, 3 bas jam berat, ngangkat ya. Gitu terus
1: kayaknya,
2: kan wah.
1: Kayaknya memang suatu saat harus beli bas baru deh. Nanti minta galang ya. Galang kan leadernya bersuara.
2: Yeah. Boleh tuh Mas Galang tuh nanti kita proposalnya.
1: Undang. Nah, nanti kita undang tuh.
2: Langsung datang.
1: Diko selama ngeband di bersuara ataupun sebelum di bersuara pernah ada penonton yang rese nggak?
3: Kalau penonton rese sih ya paling orang-orang mabuk. Oke ya. Papsel.
1: Iya lagi.
3: Kebanyakan itu.
2: Itu kalau setiap manggung pasti ada nggak? Atau ada di beberapa tempat aja?
3: Jarang sekali.
2: Oh jarang tapi banget pernah. Tapi kan. Oh pernah. Kejadian paling apa yang gitu. Kerasa kayak kayaknya kalau misalkan udah terlalu high banget nih, kayaknya udah sampai ngelakuin apa gitu. Yang pernah kejadian?
3: Selama ini sih gak pernah.
2: Oh gak pernah. Aman-aman aja berarti. Aman-aman biarpun aja. Ada yang kayak gitu juga ya, kondusif masih. Kondusif. Oh alhamdulillah ya, kalau gitu.
1: Ya. Aman ya kita sejauh ini tuh aman. Tapi kita juga nggak minta-minta ya. Maksudnya kita bakal menghindari orang yang tiba-tiba mabuk nyawer kasih masuk di belakang pantat. kita kaget juga kan ya.
2: Iya dong.
1: Eh maksudnya apa ini pak? Tidak ada di mas cek. Oh 500 mau marah tapi tidak bisa juga.
3: 5 lembar ya.
1: Betul. Tapi kalau kita apa ya, sejauh ngeband kan saya posisinya pasti di kiri ya, di posisi panggungnya basis. Kalau dari Diko sendiri gimana cara kok ngadepin penonton yang sepi gitu? Maksudnya yang kita suruh nyanyi heboh tapi pada diam semua gitu. Gimana?
3: Itu sih usahakan cari genre ya, mungkin penonton-penonton itu suka dengar atau
2: Okay.
3: Satu persatu lagu yang kita bawakan mungkin mulutnya ada berbicara-berbicara begitu ya, mungkin ya. Lagu itu yang kita
1: ya, tapi agak sulit kalau ada yang teriak dangdut koplo mas.
2: Waduh.
3: Itu aku enggak tahu kan dangdut koplo
2: mas. Udah loncat genrenya itu.
1: Iya, itu yang saya juga baku nonton dengan drummer langsung. Oh ya, drummernya kita memang serba bisa sih, dia serba bisa, cuman terkendala waktu, makanya kita sering sekali mungkin kalau teman Pro 2 ada yang nonton kita di salah satu kafe di Trinity dan lain-lain. Mungkin bakal lihat kita sering gonta-ganti drummer ya. Karena sejauh kita ngeband ya, kendala kita mungkin faktor kesibukan ya. Karena sama-sama sibuk dan setelah main juga kita istirahat sebentar yang tadi saya bilang kasih lurus kaki biar enggak varises, habis itu pulang masing-masing.
2: Oh. Berarti emang apa? Emang karena terkendala waktu berarti ya, kalau misalkan sama drummer mah.
1: Betul.
2: Karena kesibukan
3: masing-masing.
1: Kadang juga kita harus ngeband tuh baca situasi ya, maksudnya kita nggak bisa asal bawa lagu ini, kita pengennya lagu ini tapi situasinya nggak mumpuni, itu jadi tantangan juga buat kita sih kayak
2: iya. Kalau misalkan apa band misalkan ketemu waktunya nih, biasa ngambil dari mana, misalnya dari teman-teman kenalan lain juga kah? Untuk yang main drum atau mungkin yang gitarnya lagi gak bisa, manggil teman-teman lain lagi.
1: Ya gimana ya? Diko kayaknya lebih punya pengalamannya. Diko aja sih. Jelas.
3: Biasanya kalau kekurangan personil atau personil satu ada kesibukan itu kita pinjam player lain dari band lain.
2: Begitu. Dari band lain.
3: Ya, tanpa mengganggu
2: jadwal mereka ya, gitu. Oh, I see. Mereka.
1: Jadi kadang kenalan juga
2: berpengaruh gitu ya.
1: Walaupun pergantian personil sementara pakai additional player itu pasti ada satu momen yang kita nggak cocok atau mungkin saya punya main bass nggak ngegroove, nggak satu ketukan dengan dengan drummer ini di kota, kita ada dia tahu sesuatu
3: ya, ada sih
1: kayak gitu sih yang jadi tantangan
2: di apalagi tantangan,
3: iya.
1: Makanya kadang saya lebih pilih-pilih drummer ya, gimana ya, kadang yang berskill juga belum tentu cocok aja gitu dengan saya, mungkin karena saya skillnya rendah, makanya drummernya juga ya jangan skillnya tinggi-tinggi, saya nggak bisa ngejar gitu. minum dulu
2: di waktu-waktu sekarang tuh kayak apa ya, tenggorokan tuh kering banget gak sih, apalagi buat penyanyi gitu kan, buat vokalis kayak ngejaga tenggorokan kita tuh kayak harus banget gitu loh. Kalau misalkan kering tuh kayak gatal banget gak sih tenggorokan pada saat nyanyi, malah jadi batuk-batuk.
1: Iya, kita pernah manggung tidak dikasih air tadi. Ya,
2: pernah.
1: Wow. Jadi itu ceritanya ini apa, ada reservasi dari salah satu instansi
2: yang
1: memang itu bukan di jam regulerannya kita.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kita nggak dapat fasilitas kafe tuh.
2: Waduh.
1: Nggak dapat fasilitas tempat itu. Jadi pada akhirnya ya, bro, saya tidak bawa air. Ya sama saya juga. Saya tidak bawa air. Kita kayak gitu. Terus habis itu main di salah satu panggung juga kita nggak dikasih air ya.
3: Manggung dengan reguler kan beda.
2: Iya. Yeah, yeah.
3: Kemarin dapat event itu tidak disediain air juga, sempat.
2: Waduh.
3: Saya teriak-teriak ke om siapa ya, penanggung jawab ya kalau nggak salah.
1: Penanggung jawab. Iya, kita teriak tapi juga nggak dikasih ya.
3: Udah mau sempat, selesai. Udah selesai mulai datang. Iya. Itu tenggorokan bagaimana ya?
2: Udah kering banget, udah tandus tuh tenggorokan. Tandus tenggorokannya baru keisi.
1: Itu tenggorokan tanam kaktus tumbuh. Kocak. Kita nyanyi lagi ya, Diko?
2: Boleh.
1: Kita biasanya kita di kafe tuh lagu yang bikin orang galau sampai teriak-teriak, pegang-pegang dada terus melepaskan emosi. Ah, itu lagu dari ini, Willy Sopacua.
2: Lipi Sopa 2.
1: Sopacua.
2: Oh, Sopacua. Maaf guys. Ampuni saya, guys. Ya.
1: Itu judulnya sebenarnya saya nggak terlalu ingat, tapi saya cuma tahu Sombar. Begitu aja.
2: Oke. Sombar.
1: Beta pilihan bukan tujuan.
2: Yes.
1: Ya kan? Itu lagu yang sering sekali kita bawakan juga, yang bikin orang sampai naik kursi. Beta yang jadi Sombar. Iya. Kayak gitu. Oke, kita nyanyi dulu ya.
2: Boleh. Oke, boleh.
1: Oh ya, teman Pro 2 perlu saya ingetin lagi, tupoksi saya 2 di sini ya. Selain penyiar, saya juga main gitar ya.
2: Yes.
1: Buat seru-seruan aja sih. Kalau saya nggak bisa ya maaf. Harap maklum.
2: Kalau ada miss ya maklumin aja ya guys ya. Jadi buat teman Pro 2 juga dimanapun kalian mendengarkan, dari live TikTok juga kita lagi nge-live ya. Jadi jangan lupa buat nge-follow juga teman Pro 2 yang ikut di live TikTok di malam hari ini di Indies Time bareng sama Kak Diko, Kawafa dan juga Haider di sini. Dan selain ini kita bakal ngedengerin lagu dari siapa?
1: Willy Sopacua
2: Sombar. Yes, let's hear it out.
1: Oke. Okay.

0: Sumber.
1: Yeay. Yeay. Makasih.
2: Nah, baru aja kita dengerin nih ya. Gitarisnya nih Kak Wafa nih Tomo Pro 2, dan ini juga dari TikTok ada yang komen nih katanya. Ya,
3: gimana?
2: Bilangnya ini dari akun You're the One. Di mana dia tuh baru nyadar katanya yang gitar suaminya temanku katanya.
3: Ah, seriusan?
2: Iya, ini katanya gitu.
3: Siapa tuh namanya?
2: Akunnya You're the One sih. Kalau misalkan nama aslinya sih Haidar juga kurang tahu ya.
3: Suaminya temanku.
2: Oh, teman istri halo. Anda.
3: Iya dong. Istri yang mana emangnya?
2: Wih, cuma satu kan?
3: Print. Ada sensor. Halo. Lanjut atau kita dengerin lagu ini nih?
2: Kita dengerin lagu apa nih abis ini? Mau lagu apa? Salon 7, sederhana yang baru keluar. Mau gak?
3: Boleh.
2: Gas. Boleh, Salon 7 ya? Oke. Kita dengerin Salon 7. Dan Tomo Pro 2, dimanapun kalian berada, tetap stay tune aja. Karena ini time masih lanjut sampai nanti nih. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Diko, personil dari vokalis bersuara.
3: Tetap di sini aja di Indie Time New Era.

0: in this time. In this time.
1: Udah, oke. Kembali lagi teman Pro 2.
2: Halo teman Pro 2.
1: Biar hujan. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Tadi kita udah dengerin lagu yang paling sering diminta ya. Kalau kita ngeband itu lagu Willy Sopacua Sombar ya, itu ya, paling sering orang minta dan paling bisa bikin orang nangis di bawah gitu ya. Nah, sambil nonton kita sambil nangis-nangis. Mungkin banyak yang relate ya dengan lagu itu.
2: Mungkin ya, karena kebawa emosional juga kan. Ya,
1: walaupun bahasanya bahasa timur ya.
2: Iya.
1: Bahasa timur, tapi mungkin vibes lagunya itu bisa nyampe ke pendengar gitu.
2: Benar banget.
1: Diko selama bermusik sebagai musisi kafe itu apa titik terendah yang kau rasakan selama menjadi musisi kafe sampai sekarang?
3: Titik terendah yang saya rasakan sih mungkin ya bagaimana ya?
1: Aduh, tidak ada tisu lagi.
2: Waduh.
3: Ini sih maksudnya titik terendah itu pak waktu ada job begitu. Ada job tapi kondisi badan kurang fit.
2: Oh, I see.
3: Itu yeah. Paling jatuh sekali, aduh.
1: Karena kita ngeband di kafe itu dituntut maksimal
2: sih. Iya, pasti kan.
1: Kita yang di kafe aja mungkin dituntut seprofesional mungkin, apalagi band industri besar ya, mungkin seperti Ungu, seperti Noah, Dewa 19. Orang nggak perlu tahu sedihnya kalian apa, tapi saya datang buat nonton kalian. Yeah. Itu mungkin ya.
2: Itu topengnya harus tebal banget itu.
3: Betul.
2: Jujur.
1: Betul.
2: Karena kalau misalkan kita kayak ngeliatin mereka kan kayak gak peduli banget ya. Yang penting gue pengen denger lagu lu. Lu mau kenapa di belakang urusan lu gitu.
3: Sampai pernah nyanyi sampai apa rasa kelaparan gitu.
2: Waduh.
3: Pernah. Itu sering.
1: Kelaparan tapi iyo lagi. Itu juga.
3: Sering. Jadi vokalis kan ekstra tenaga betul nyanyi
2: apa.
3: Lagi tarik nada-nada tinggi kan.
2: Itu perlu tenaga dan juga supply makanan juga harus terpenuhi kan sebelum ini.
3: Sebelum manggung kan saya makan dulu. Setelah manggung pasti lapar.
2: habis ditarik suara.
3: Ya, itu pasti.
1: Tarik suara nyawa hampir ketarik juga.
2: Sekalian katanya.
1: Tapi kalau nggak salah waktu itu Diko berapa lama juga nggak ngeband ya, sampai pada akhirnya gabung di Bersuara dan jadi bagian dari kita gitu
3: ya. Itu 5 bulan.
1: 5 bulan ya.
2: Oh,
1: kenapa mau join Bersuara?
3: Bagaimana ya ceritanya, kan kemarin saya ada kerja. Dan kerja itu memaksakan saya untuk bagaimana waktu saya harus fokusnya ke kerja.
2: Oh, okay.
3: Jadi kalau misalnya malam minggu job nih, Sabtunya harus kerja.
2: Iya.
3: Yeah. Oh. Jadi pas check soundnya kan biasanya sore.
2: Iya.
3: Tapi sore itu tidak bisa, dari kerjaan itu tidak bisa.
2: Tidak bisa keluar gitu,
3: ya,
2: gak bisa ngambil waktu.
3: Itu pun pas manggung kecapean.
2: Wah.
3: Kecapean paling sering.
2: Itu berat banget gak sih kalau misalkan habis kerja gitu kan, apalagi full time sampai jam 5 sampai jam 4. Terus harus cek sound jam mungkin jam 6, jam 5 cek sound, habis itu langsung manggung lagi. Wah, tenaga tuh.
3: Sering kelaparannya itu di situ.
1: Ya kayaknya kita harus bilang galang ya kalau sebelum manggung kita siapkan makanan dulu deh. Kita juga pernah manggung, sebelum manggung itu kita ini ya, nggak cek sound pernah tuh.
2: Oh, pernah.
1: Saking sibuknya ya.
2: Apa
1: saya di RRI pulang nyiar itu kan biasanya 5:30 ya, kita 5:30 baru pulang. Diko ada kegiatan kerja kampus dan lain-lain, terus habis itu keyboardis kita juga, keyboardis kita, gitaris kita dengan drummer itu sibuk, bener-bener sibuk, dan kita cuma ketemu tuh di panggung tuh Kak Hedan. Dengan muka yang masih ya
2: lemah lesu.
3: Iya benar.
1: Tapi di depan penonton kita harus Oh iya, selamat datang buat kakak yang mau nyanyi, silakan. Kakak suara emasnya.
3: Gitu. Ya kan kita. Padahal vokalisnya capek.
1: Ya. Ya, itu jadi hal yang menyenangkan dan juga melelahkan yeah. kadang. Mm-mm.
2: Oh iya nih, ada pertanyaan nih dari teman kita di TikTok, di live TikTok. Mm-hmm. Dari Kak Irma Desan, di mana beliau nanya dong sama musisinya, sebutin lagu yang lagi dia denger saat ini. Ada enggak? Buat Kak Diko sendiri nih, tiga lagu yang sekarang tuh lagi play on repeat gitu di playlistnya Kak Diko.
1: Kak Irma ini RRI Jayapura ya?
2: Yes.
1: Oh, halo Kak Irma. Irma. Kita baru baku follow di Instagram. Halo Kak. Diko, lagu yang silakan. Lagi didengerin.
3: Lagu yang paling didengerin itu mungkin lagunya Rem Laude ya?
2: Oke, okay, Rem Laude. Yang mana tuh? Judul yang apa?
3: Dunia yang nanti.
2: Aduh.
3: Paling syahdu.
2: Berat.
1: Menjiwai betul ya. Yeah.
2: Banget menjiwai. Itu. Terus yang kedua, kalau itu yang pertama atau yang ketiga?
3: Itu yang ke pertama.
2: Yang pertama. Yeah. Oke, okay. Yang keduanya apa nih?
3: Yang kedua ada lagunya apa yang paling sering ya? Paling sering itu lagunya Glenn Fredly.
2: Oke, Glenn Fredly. Ya. Dengan judul?
3: Dengan judul Kisah Romantis.
2: Oke, siap.
1: Kisah Romantis.
2: Waduh, saya agak berat nih ininya melihatnya. Terus kalau misalkan yang ketiga apa nih? Kalau tadi kan yang pertama udah dari Rem Laude gitu kan, terus ke Glenn Fredly. Itu lumayan jauh nih genrenya nih.
3: Ya.
2: Dan yang ketiga kira-kira apa nih?
3: Oh, ketiga. Hmm. Hmm, ketiga lagu apa ya? Mungkin ke masih Glenn sih.
2: Masih Glenn lagi? Ya. Kalau misalkan tadi kisah romantis, sekarang kisah merana. Ketiga apa dari Glenn Fredly?
3: Glenn Fredly, lagu yang paling dipopuleri dan paling sering diminta request ya.
2: Mm. Oh, oke. Okay.
3: Dan pada saat ini jarang bersuara bawakan. Uh-uh. Itu judulnya Bulan.
2: Bulan,
3: yeah.
2: Oh, I see.
3: Januari.
2: Januari.
1: Itu PR-nya. Bulan, yes. PR-nya kita sebagai player karena kita udah terakhir bawa lagu itu 5 bulan lalu, yeah. 6 bulan lalu.
2: Udah lama banget
1: berarti. Harus ngulik lagi.
3: harus.
2: Harus tuning lagi berarti itu kalau misalkan kayak gitu ya. Yeah. Bawa lagi lagu-lagu yang udah lama enggak dibawain gitu, tuning lagi.
3: Harus.
2: Menyesuaikan ritme lagi gitu ya.
3: Kalau di panggung kan mungkin
1: ya. Kita menemukan chemistry-nya sih yang perlu kita bangun kembali ya. Kalau lagu-lagu lama udah gak pernah dibawain. Yeah. Kayak gitu.
2: Oke. Okay. Nah kalau misalkan nih, kalau misalkan buat Kak Diko gitu kan. Kan itu tuh ada satu waktu dimana Kak Diko tuh emang pernah sempet gak ada masuk band apapun ya Kak Diko ya?
3: Iya.
2: Dan memutuskan untuk masuk band lagi ke Bersuara gini. Ya. Nah di waktu 5 bulan itu Kak Diko tuh ada gak sih yang kayak nge-support Kak Diko kayak udah deh ayo kita nge-band lagi gitu. Aku pengen denger suara kamu lagi di
1: atas kafe. Ayang
2: gitu.
1: Dong.
2: Kira-kira ada gak sih orang-orang kayak gitu buat Kak Diko sendiri?
3: Kalau itu sih kebanyakan ya teman-teman dekat, keluarga ya paling banyak. Kok nggak manggung lagi? Jalan ke sana kok nggak manggung lagi? Okay lah. simpan. Okay lah. Dan akhirnya Bang Galang dan Bang Ferdi kontak. Diko bisa tidak bantu dulu? Setelah pertimbangan dari teman-teman player lain, disitulah saya bergabung di
2: Bersuara. Oke.
1: Yeay.
2: Udah berapa lama sih kalau misalkan itu tadi 5 bulan?
3: 5 bulan.
2: Dari 5 bulan 5 bulan teh berarti dari bulan Februari. Februari Maret.
3: Bukan. Dari bulan
1: Kok April?
2: April?
1: Enggak. Sorry, Mei kayaknya ya.
3: Kalau saya breaknya main band.
1: Oh iya, kalau breaknya udah lama
3: dari
1: ya.
3: Dari bulan 12 kalau enggak
2: salah. Oh, Desember tahun kemarin.
3: Awal bulan.
2: Oke. Okay.
1: Kalau gabungnya baru dari bulan Mei.
3: Iya. Yeah.
2: Oh, I
1: see. Tapi bersuaranya sendiri udah dari 2025, 6 November 2025.
2: 26 November 2025 6, bersuaranya
1: nih. 6 November 2025.
2: Oh, 6 November. Aduh, belibet banget Tedar hari ini ngomong
1: jadi,
2: malam ini.
1: Jadi terbentuknya bersuara band juga itu hal yang menurut saya unik ya. Karena itu di kita dikontak Galang, saya dikontak Galang tuh gitarisnya ya. Jadi, bro, ada job ini di Hotel Halogen tanggal apa malam tahun baru. Tapi kan saya nggak tahu kan personelnya siapa-siapa aja kan. Terus habis itu diajak main, kita ketemuan. Cuman saya bilang saya udah lama nggak main bass. Walaupun okay. dengar lagu kan referensi saya kebanyakan metal ya. Tapi karena karena butuh duit, butuh uang, jadi mulai dengar lagu pop dan menyesuaikan dengan kulturnya band reguleran kafe. Kalau secara musik referensi yang paling beda di dalam band sebenarnya saya sih, makanya saya harus ngejar teman-teman buat menyesuaikan juga.
2: Dari metal ke pop batin setirnya jauh banget tuh kayaknya. Jauh banget.
1: Saya pernah bilang Diko ya kayaknya. Yeah, saya kalau dengar lagu metal kayak apa? Dream Theater kayak gitu, lagu-lagu Dream Theater, lagu In the Name of God, lagunya Dream Theater kayak gitu, lalu Slipknot. Itu kan band-band metal ya itu.
2: Iya, yeah, yeah. Hard metal
1: banget. Ya, Atreyu, Avenged Sevenfold. Yang era lama ya, bukan yang baru. Ya kayak gitu referensinya. Tapi pada akhirnya juga kita enggak boleh egois. Yeah. Harus menyesuaikan juga. Tapi kalau sekarang referensi saya malah ke arah K-pop sebenarnya. Ya buat nyari pattern bass yang enak ya. Yeah. Kayaknya saya sering request ya ke Haidar lagunya Baby Monster ya.
2: Psycho. Sering jujur. Diputerin.
1: Iya, Diko, saya sering request ya, apa bro, tolong puterin lagu Baby Monster Psycho sambil dengar di mobil. Psycho. Itu asik sih, tapi ya itu sisi lain.
2: Kalau dari Kak Riko sendiri nih, ada gak sih referensi lagu untuk kayak ngebangun warna suara dari Kak Riko sendiri?
3: Yang ngebangun warna suara? Lagu.
2: Lagunya. Kayak misalkan atau penyanyinya deh. Dari Glenn, mana?
1: Glenn Fredly ya.
3: Glenn Fredly. Lebih keidolakan Glenn Fredly.
2: Oh, I see.
3: Dari warna suaranya, teknik vokalnya. Yes, dan lagu-lagunya pun oke-oke.
2: Betul. Berarti emang menjadi sebuah panutan lah, yes. Glenn Fredly, yeah, untuk Kak Riko.
3: Semoga tenang.
1: Jadi
3: dalam sana.
2: Amin, ya Allah. Amin.
1: Jadi kadang kita kalau main lagu beberapa lagu itu tekniknya Diko terbawanya cara nyanyinya Glenn Fredly. Gitu. Kayak kita nyanyi lagu apa? Lagunya Ivan Seventeen yang baru. Saya kok lupa. Jangan Paksa Rindu.
3: Yes.
2: Yeah.
1: Nah, teman Pro 2 mau dengar enggak nih? Diko nyanyi ya. Jangan Paksa Rindu. Itu kayak kita nyanyi lagu itu kan beberapa not itu kan tinggi ya.
2: Yeah.
1: Kalau yang saya perhatikan sih memang Diko mengakalinya dengan beberapa teknik yang dipakai Glenn Fredly ya.
3: Yeah.
1: Koreksi ya kalau salah ya.
3: Falsing kalau nggak salah namanya.
2: Yeah. Oh, tekniknya teknik falsing.
1: Yes. Falsing namanya.
3: Yeah.
1: Oh, nah itu sudah. Falsing. Kadang memang vokalis itu ini ya, apa? Referensinya itu yang paling nyaman ya.
3: Yes.
1: Yang paling nyaman
3: di leher.
1: Betul. Kalaupun di ya di leher sih memang ya enggak salah ya. Kenapa saya tertawa barusan?
2: Anda kemana mikirnya?
1: Nah, referensi yang paling tepatnya. Tapi bakal aneh ya kalau semisal penyanyi pop referensinya metal kan.
3: Apa ini, nak pulang nak.
1: Oke, kita nyanyi dulu ya. Kita lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
2: Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kita dengerin bareng-bareng dari Kak Wafa dan juga Kak Diko.

0: Jangan dipaksa rindunya.
1: Asik.
2: Tinggi juga ya, tinggi juga.
0: Sampai batuk.
3: Batuk, Pak Haji. Batuk. Minum OBB batuk. Sponsor, sponsor. Kecuali di endorse ya. Ini aja apa botol-botol minuman aja kita lepas labelnya nih.
0: Walaupun lepas masih tahu ya.
3: Ya, tutupnya. Kayaknya kita harus kasih warna tutup lain ya, Pak ya.
1: Oke, kita mau lanjut untuk ngobrol lagi setelah ini atau kita mau denger lagu dulu nih?
3: Diko?
0: Lagu
3: request apa? Lagu apa?
1: Mau request lagu apa? Di malam hari ini nih. Sebelum penutupan kita mengakhiri in this time pada malam hari ini.
0: Dunia yang nanti.
1: Asik, dunia yang nanti.
0: Rhyme laude.
1: Gas. Haider cariin dulu. Dunia yang nanti. Dari lagunya Nora Melaude, kalau misalkan ke Rico sendiri, itu selain yang tadi ya, selain apa, Ikro, terus Dunia yang nanti, apa sih yang bikin Kak Rico tuh tertarik untuk mendengarkan lagunya dari Nora Melaude? Soalnya kan lagunya Nora Melaude rata-rata emosional banget ya.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, apa yang ngebuat dari Kak Rico tuh tertarik sama Rhyme Laude, lagu-lagunya?
0: Menurut saya sih, kalau lagu-lagunya Rhyme Laude tuh kebanyakan menggambarkan tentang kisah. Kebanyakan kisah yang teman-teman pernah alami pastinya kan?
1: Iya, iya, benar banget. Yang relate tuh.
0: Pasti banyak banget yang kena dengan lagu-lagunya.
1: Benar sih.
0: Itu yang saya suka.
1: Oke, berarti kedekatan emosional bersama lagunya gitu yang dilihat gitu. Tapi emang jujur sih, lagunya Rhyme Laude itu emang pada kena banget ke hati.
2: Iya, betul.
1: Apalagi kalau misalkan momennya pas banget.
2: Ada satu lagu juga yang bikin kita di atas panggung tuh. Pas kita,
3: bentar.
1: Apa tuh? Apa yang apa di atas lagu tuh kayak gimana tuh Kak Wafa?
2: Kita pernah di panggung ya, kita terbawa suasana karena lampu sorot panggung juga apa mendukung ya. Kita bawa lagu yang lagi viral tuh lagunya Enau Fiat Ari Lesmana itu.
1: Oh, yang Sosi Potret.
2: Sosi Potret.
1: Waduh.
2: Buset, itu beneran sedih di atas panggung itu sampai di bawah kita lihat penonton itu pada diem semua, pada mendengarkan, ditambah suaranya Diko kan membawa atmosfer yang beda juga kan. Jadi kita di atas panggung benar-benar maksimal itu ya, lagu bukan maksimal, semua maksimal sih, tapi yang benar-benar membawa perasaan hanyut itu Sesi Potret sama Rhyme Laude sih emang.
1: Iya, pasti sih. Lagu apalagi isinya juga kan Sesi Potret itu tentang kehilangan gitu kan. Wah, itu nyentuh banget sih jujur.
2: Tapi bisa bawa enggak malam-malam ini? Kita bawain di In This Time. Yang Sesi mana? Potret.
0: Bisa.
1: Kita bawa.

0: penutup nanti kita bawain ya kita, setelah
1: kita,
0: ini.
1: Kita bawain setelah ini karena pedis tuh lagu.
0: Kayaknya cocok buat menutup untuk perjumpaan kita nanti. Betul. Ya.
1: Yes. Eh tadi apa? Okay. Kak Irma juga ternyata suka metal ya?
0: Iya katanya Kak Irma juga suka metal.
1: Kita sama bener.
0: Bisa tuh ngobrol-ngobrol tuh nanti sama Kak Irma.
1: Kita ngobrol-ngobrol soal metal karena kalau saya pribadi metal itu meluapkan ini ya, meluapkan amarah emosi aja gitu.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin beberapa orang yang suka metal sama kali ya dengan saya.
0: Pasti sih, kan? Sesuatu yang kan metal tuh kayak ngebawain kita ke sesuatu dimensi yang jarang banget orang ketemuin gitu. Jarang banget orang kenalin gitu. Dimana kita bisa mengeluarkan apapun yang kita rasain. Dari kebanyakan metal itu tuh ngebawa sebuah emosi yang menggebu-gebu.
1: Mm-hmm.
0: Kayak pengen
1: kayak pengen kayak,
0: pengen merusak gitu.
1: Tapi ada fakta unik yang saya enggak tahu ini relate ke semua metalhead atau enggak.
0: Huh?
1: Katanya orang kalau seneng metal agak bukan agak enggak bisa dengerin Radiohead. Gimana ya? Kak Irma benar enggak sih? Siapa tahu mungkin Kak Irma punya sudut pandang juga. Katanya kalau dengar lagu metal, dengar lagu Radiohead itu enggak masuk kuping. Kak Eder tahu lagu Radiohead enggak? Band Radiohead.
0: Enggak sih.
1: Itu band eksperimental sih. Antara Radiohead dengan Muse, biasanya metalhead itu lebih milih ke band Muse. Iya, coba cari aja, mungkin teman Pro 2 ada yang penasaran, cari aja lagu-lagunya Radiohead. Album Oke Komputer atau album Amnesia kalau enggak salah ya. Pokoknya
0: oke.
1: Okay. Pokoknya ya enggak masuk akal lah lagunya.
0: Soalnya eksperimental juga kan eksperimental dari ininya ya. Dari grup band-nya. Haider sih kalau misalkan mau ngedenger lagu metal gitu kan paling ada dua doang yang Haider dengerin. Kalau misalkan buat lagu metal tuh dari Slipknot sama Avenged sama A7X. Avenged 7X kan enggak terlalu metal kan?
1: Iya,
0: bukan metal dia.
1: Masih bisa didengar. Tapi album barunya udah tahu belum?
0: A7X?
1: Iya.
0: Udah dong.
1: Statika.
0: Iya. Itu keras jujur.
1: Iya.
0: Itu keras.
1: Keras kepala apa gimana tuh maksudnya?
0: Aduh. Tapi agak kebanyakan juga lagu A7X tuh emosional juga sih.
1: Iya, album
0: ngebawain apa ya? Ngebawain perasaan kita tentang sesuatu hal yang emang jadi suatu permasalahan gitu loh.
1: Album mana Kak Haider biasa dengar?
0: Kalau aku sih yang lama-lama ya.
1: Iya,
0: yang pasti
1: album Walking the Fallen, City of Evil.
0: City of the Evil.
1: Iya, City
0: biasa
1: of Evil.
0: Aku itu dengerin itu.
1: City of Evil album itu. Lalu album Self Titled juga Avenged Sevenfold itu juga bagus, Diamonds in the Rough. Sampai Batas Nightmare sih kalau aku.
0: Oh, Batas Nightmare.
1: Nah, okay. Batas Nightmare. Hail to the King kan pergantian drummer ya.
0: Drummer.
1: The Rev Sullivan kan meninggal ya.
0: Iya.
1: Itu langsung beda banget sih.
0: Itu tahun berapa ya? Tahun
1: 2009 kalau enggak salah itu The Rev Sullivan meninggal. Kalau Hail to the King tuh 2013 tuh kalau enggak salah.
0: Singet-singet aku sih ya kan? 2013 2012-an lah ya.
1: 13 atau 14. Nah, lewat dari Nightmare ke atas tuh udah gak pernah ngikutin lagi, dengerin yang lama-lama aja sih.
0: Sama. Oke, kita lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya. Kita dengerin dulu ya lagunya Rahim Laode, Yang Dunia Yang Nanti.
2: Dunia yang
1: gas.
0: Dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat teman Pro 2, dimanapun kalian berada, di live TikTok, di RR Digital, maupun di 96.4 gitu, jangan kemana-mana karena kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi yang akan menarik lagi nih untuk topik yang akan dibawakan ya. Belum menutup di malam hari ini di Indie Time. Jadi stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: in this time. In this time.
1: Selamat malam Sobat Pro 2.
2: Tiba-tiba ngebahas gitu.
1: Tiba-tiba jadi Pro 1. Selamat malam saudara pendengar. Kembali lagi di Indies Time. Kita lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol masih dengan Diko, vokalis bersuara band. Diko, buat anak-anak Merauke yang baru mau mulai menyanyi di kafe atau mungkin mau serius di dunia reguleran band kafe, ada tips nggak yang mungkin perlu mereka tahu?
3: Bagi teman-teman yang mau mencoba atau mau betul-betul menjadi vokalis kafe, ya mungkin salah satu tips dari saya, tetap pede. Ya, tetap pede. Itu sih. Berarti, harus pede sih.
2: Soalnya dari segala pede medan itu kan bisa membuat semuanya tuh kayak kerasa, wah, insya Allah bisa.
1: Iya. Dan satu lagi, jangan pernah manggung pakai sandal jepit.
2: Kayaknya sepertinya ada pengalaman tuh.
1: Saya bukan sandal jepit, saya pakai sandal Bigger. Pokoknya yang mirip-mirip itulah, mirip-mirip brand bagus lah, ya kan? Pakai tapi karena imitasi kan, ya. Ya salam beneran putus di atas panggung, apalagi sandal jepit ya. Tapi tapi ya itu style ya, walaupun mungkin bakal lah, kok vokalis pakai sandal jepit itu? Kan patungan dikasih sandal lu. Satu lagu yang wajib banget dinyanyiin sama semua musisi kafe menurut kamu apa?
3: Menurut saya lagunya satu,
1: enggak satu.
2: Dua. Ah, emang ada banyak? Apa ada aja
1: banyak
2: tuh?
1: Banyak ya sebenarnya. Dua deh.
3: Ya, dua.
2: Ya, dua. Boleh.
3: Kalau tiga, boleh.
2: Boleh.
1: Nawar pak. Berat ini.
2: Biasanya nawar kan makin sedikit ya.
1: Iya. Ini nawar makin banyak.
2: Apa aja tuh kak Diko?
3: Mungkin kebanyakan bukan cuma di Merauke ya. Di kota-kota tetangga ya, kota-kota teman juga pasti kebanyakan bawa lagunya Jerox, Lepaskan Diriku pasti kan.
1: Oh iya lagi.
2: Iya benar-benar sering banget tuh didengerin.
1: Nyanyinya ala-ala Jepang.
2: Ya.
1: Kini ku ingin takkan ada yang bisa. Itu yang menjadi daya tariknya Jerox sih. Ya. Bassnya gila juga sih. Selain sakit punggung bakal sakit jari tuh. Jerox, Lepaskan Diriku. Terus yang kedua?
3: Kedua lagu-lagunya Dewa. Seperti Mati Lampu.
1: Sama bukan? Ya, saya.
2: Enggak kayaknya.
1: Bukan Dewa ya. Pak Dea Madani minta maaf. Siapa tahu nonton ya. Siapa tahu berapa tahun lagi nonton. Ini musisi mana ini mau berani ngenyek Dewa? Enggak ngenyek.
2: Fusion.
3: Mungkin lagunya Dewa ya, yang jelasnya Separuh Nafas.
2: Oh iya,
3: ya, pasti sering juga ya.
1: Separuh Nafas, betul.
3: Terus yang ketiga?
2: Yang ketiga?
1: Ketiga apa nih?
3: Yang ketiga itu pastinya di lagunya, sekarang ke lagunya siapa ya?
2: Kalau di musisi ya, apa itu Dewa 19 lagi, kangen tuh.
1: kangen mungkin nggak masuk hitungan ya, karena semua musisi pasti bawa ya.
2: Pasti bawa.
3: Ya, kangen pasti bawa.
2: Berarti apa tuh?
1: Apa yang ketiga nih?
3: Kemarin apa ya? Yang sempet belum bawa itu apa ya? Apa ya?
1: Yang mana?
3: Ke Wafa?
1: Roman Picisan, Risalah Hati. Apalagi ya?
3: Cinta Kau dan Dia apa?
1: Oh, Aku Cinta Kau dan Dia. Apa lagi? Nah, itu bukan Dewa kayaknya ya. The Rock ya kayaknya, The Rock Indonesia. Triad ya, Triad.
3: Triad. Bukan Dewa ya.
4: Oke, okay, I see. Berarti tadi ada dari Triad, dari Aku Cinta Kamu gitu kan. Terus teh yang kedua dari Dewa 19.
3: Kangen.
1: Separuh Nafas.
3: Separuh Nafas. Ya, kangennya kan udah seringan. Jadi nafasnya agak
4: udah ngap. Dan yang pertama tadi teh dari
3: Jirox.
4: Yeah.
3: Lepaskan.
1: Kita bawa lagu itu udah beberapa kali ya.
3: Udah sering.
1: Emang itu PR-nya basis sih. Karena apa basisnya Jerok Wima, Bang Wima itu kan mainnya kan jalan-jalan terus itu kan. Pakai pick. Kalau saya kan mainnya pakai jari ya, pakai dua jari ya, pada akhirnya harus menyesuaikan juga cara mainnya. Ya itu salah satu band yang basisnya nggak gaji buta.
3: Betul.
1: Keren Jerok.
4: Itu kayaknya kalau misalkan dilihat-lihat nggak cuma jari yang kapalan gitu ya, yang keras gitu, tapi pak kaki juga kayaknya berat itu. Kalau misalkan ambil jalan sambil ngebas sih.
1: Iya.
4: Jujur.
1: Walaupun bas itu jarang di ini ya, jarang di
4: perhatiin.
1: Jarang diperhatikan ya. Tapi kalau saya salah kunci di atas panggung ditonton semua orang.
3: Paling kentara.
1: Iya kan?
4: Iya.
1: Paling kentara terus.
3: Tapi kalau basisnya enggak ada, musiknya kayak sepi banget.
4: Iya, enggak nyala.
3: Enggak gitu. Nyala.
4: Enggak nyala banget. Nah, terakhir nih Kak Diko.
3: Iya.
4: Kira-kira ada gak sih pesan terakhir nih buat
3: teman-teman? Ngasih pesan terakhir.
4: Pesan terakhir buat teman-teman Pro 2 kan, ini kan Indonesia udah mau selesai nih. Sayang banget gitu loh, kita harus mengakhirinya gitu. Bukan pesan terakhir untuk kehidupan ya. Jangan dulu. Haider masih pengen dengerin gitu kan, teman-teman bersuara dan juga Kak Diko gitu bawain di Trinity. Di Trinity dari mana? Ada gak sih buat teman Pro 2 gitu dimanapun mereka berada, pesan-pesan buat para penonton gitu kan, owner cafe atau mungkin teman-teman musisi juga nih yang ada di Merauke itu, buat terus memotivasi mereka tuh kayak gimana sih?
3: Menurut saya sih jatuhnya ke owner sih.
4: Oh, the owner.
1: Owner.
3: Karena di Merauke kan bukan banyak kan, bukan banyak tapi ada.
4: Oke.
3: Wadahnya yang kurang. Kebanyakan sih wadahnya yang kurang.
1: Wadahnya kurang memang di Merauke.
3: Nanti pas event-event kayak 17-an itu muncul semua. Pasti muncul semua yang dari akar-akar yang sudah tua. Yang dari muda-muda pun ada, pasti keluar. Dan itu pun kita kaget-kaget. Loh, ini band kapan jadinya?
1: Kok kapan gabung dengan yang ini?
3: Iya kan? Loh, kok sudah di situ?
1: Kok main di sini? As, diam dia. Kayak gitu.
3: Nah, itu.
4: Paling buat tempat kita untuk menyalurkan aspirasinya ya. Apa bakat kita tuh yang perlu diperbanyak lagi mungkin.
1: Okay. Kak Haider, kita masih punya 4 menit. Buat teman Pro 2 yang mau nanya-nanya boleh nih. Kita masih punya 4 menit buat tanya jawab.
4: Kalau ada.
1: Asik ya, kita sekarang ada tanya jawabnya ya.
4: Iya dong.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang nonton mau tanya silakan. Kalau enggak ada ya kita tutup lalu say goodbye. kita nyanyi ya.
4: Iya dong.
1: Di sini kita nyanyi sesi potret. Kita tunggu apakah ada pertanyaan sambil kita ngelawak dulu di sini.
4: Boleh. Ini ada nih dari Kak Acu nih, akun Acu dari TikTok. Mau tanya. Kak Ucu mau tanya apa? cuma dua kata doang. Mau tanya, abang jadi vokalis sudah berapa lama, bang? Nah, barang ini buat Kak Diko ya, berarti ya.
3: Iya.
4: Kak Diko jadi vokalis itu udah berapa lama nih?
3: Kalau saya jadi vokalis dari tahun 2021. Gabungnya ke band-band itu dari 2022. Jadi baru saya.
4: Berarti 2021 sampai 2026 berarti ya?
3: Iya, 2002.
1: Gabung band.
3: Ya, gabung bandnya band tahun 2022.
4: Oh, oke.
3: Okay. Kebanyakan 2021 setengah tahun lah, 6 bulan. Itu enggak main.
4: Oh, I see. Berarti solo nih.
3: No.
4: Oh, ada
3: akustikan.
4: Oh, akustikan.
3: Tapi rasanya akustikan dengan band kan beda.
4: Iya.
2: Oh, berarti awalnya mulai dari akustik, terus di 2022 masuk bareng-bareng band. Kau boleh tahu nih, band pertamanya apa?
1: Standby Band.
3: Oh, Standby
1: Biasanya,
3: Band.
1: Biasanya live musik di Basecamp Cafe. Di Cafe Basecamp. Okay, masih ya. Masih bandnya masih ada sampai sekarang,
3: masih ada. Jalan. Masih jalan.
1: Oh, alhamdulillah. Jadi apa vokalisnya Standby Band di Cold waktu itu pindah ke kita. Jadi udah kayak bursa transfer musim panas.
2: Bursa transfer. Biasanya di pertengahan musim
1: iya. Ada yang cabut nih, ambil lah mumpung baru lepas.
2: Nah, katanya tuh belajar nyanyi itu otodidak atau ada gurunya?
3: Kalau saya sih dari tahu nyanyi dari keluarga. Kebetulan keluarga semua bisa nyanyi, bukan pintar nyanyi ya, bisa nyanyi. Dan bisa main gitar ya. Sering-sering dengar kakak, saudara saya yang paling tua kan memang ikut band juga. Di kampung saya juga ikut band. Dan seorang vokalis juga.
2: Berarti turunan nih. Wow, apa? Keren banget
1: turunan.
3: Jadi saya dari
1: kalau
3: kecil.
1: Tanjakan hilang. Oh, dari kecil memang ya?
3: Iya, dari kecil. Suka-suka nyanyi, ikut-ikut lomba kan. Tiap gereja kan saya agamanya Kristen Protestan. Dan biasanya di sebelum Natalan, sebelum Paskah itu ada lomba-lomba. Kayak lomba nyanyi solo. Saya sering juara satu.
1: kalau sorry, apa ya? Pesparawi itu apa ya?
3: Pesparawi itu biasanya
1: paduan suara ya, kalau nggak salah.
3: Pesparawi itu kebanyakan paduan suara vokal grup.
1: Benar berarti.
3: Karena, tapi pernah saya ikut itu antar gereja GTM itu, Gereja Toraja Mamasa se-Indonesia.
2: Wow,
3: itu tepatnya di Mamuju, Tobada.
1: Tobada. Diko sampai berangkat ke sana berarti.
3: Iya, itu 7 hari.
1: Wow. Lumayan ya. Iya ya, Kak Hedar.
2: Iya,
1: lumayan sih.
2: 7 hari kan. Hari.
1: Lomba.
2: Itu berapa orang itu yang ikut ke sana berarti?
3: Banyak sih, karena banyak lomba. Ada olahraga, iya, ada olahraga, ada seni, musisi.
2: Oh, I see. Itu dapat keberapa tuh, Kak, dari grupnya? Ini berarti kalau misalkan ngomongin, ini ngobrol tentang vokal berarti ya, ngomong tentang paduan suaranya.
3: Iya.
2: Itu gimana nilainya kalau misalkan ada boleh tahu?
3: Nilainya itu sih di tupoksi masing-masing sih. Oh, macam sopran.
2: Pembagian suaranya berarti. Oh, I see.
1: Jadi ada kategorinya masing-masing gitu ya.
2: Iya.
3: Dan saya memang itu hari tenor. Karena katanya suara saya agak tinggi sedikit.
2: Tapi emang tinggi sih.
1: Emang tinggi.
2: Jujur ya. Suaranya Kak.
3: Menurut saya sih biasa aja
1: sih. Oh, ya udah deh.
2: Soalnya Haida gak dengerin dari tadi lagu yang dibawain gitu kan, kayak Sombar, kayak apa? Tadi yang pertama tuh ngebawain lagu
1: apa yang pertama tadi ya?
2: Aduh,
1: kangen itu tinggi.
2: Itu
1: juga
2: tingginya nyampe loh, keren banget jujur.
3: Kalau teman-teman mau coba bisa agak pede aja kasih keluar suaranya, kalau mau nada tinggi.
2: Iya. Tapi kalau misalkan Haidar nyanyi suara tinggi,
1: keselak lu udah sendiri.
2: Keselak jujur.
3: Keselak. Lihat ya guys.
1: Oke, ada lagi Kak Haidar pertanyaan? Kita sisa satu pertanyaan lagi ya berarti.
2: Kayaknya gak lagi sih ini.
1: Gak ada?
2: Gak lagi kalau dari TikTok ya. Jadi buat Tawang Pro 2 kalau misalkan ada nih satu pertanyaan lagi juga gak apa-apa. Tapi kalau misalkan gak ada, kita bakal tutup untuk perjumpaan kita di In This Time malam hari ini ya. Sayang banget nih.
1: In This Time New Era.
2: New Era.
1: Yes. Sebenernya udah kayak merek sepatu ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi ya teman Pro 2 di In This Time berikutnya. Tentunya dengan bintang tamu menarik. Selanjutnya kita siapa ya? Kita kayaknya boleh spill gak sih Kak Hedda?
2: Kayaknya nanti aja deh bikin surprise aja buat Tawang Pro 2. Jadi kan terus mantengin IG kita gitu kan. IG-nya di RR Pro 2 ya. Jangan lupa.
1: Dan
3: batuk betulan.
1: Dan buat teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok, bisa juga nge-follow Instagramnya Pro 2 ya.
5: Yes, benar.
1: Pro 2, lalu bisa juga memfollow Instagram RRI Merauke. Instagram kita juga, saya Walf Ariski ya. Instagram Walf Ariski, dan Kak Haidar apa namanya?
5: Kalau Haidar, The Haidar Faik aja.
1: Oh iya.
5: Nah, Kak Diko nih.
1: Diko apa nih?
3: Kalau saya Dian Kilala.
5: Oh iya, Dian Kilala. Kecil Dian semua Kilala. Nih?
3: Iya.
5: Oke, okay, boleh. Jangan lupa di follow ya, teman Pro 2 ya. Yeah. Biar kita juga nambah followers.
1: Iya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol
5: lagi nanti.
1: Ya. Oke, okay, kita langsung tutup aja kali ya. Iya, seru bener banget sih malam hari ini ya.
5: Jujur, iya.
1: Kita ngalir aja gitu, ala-ala podcast memang ya. Kita konsepnya sekarang seperti itu, teman Pro 2. Dan kita live TikTok supaya lebih asik, supaya lebih seru. Yeah. Bisa ngelihat kita ngobrol, saya lagi pegang botol. Dan juga bisa ngelihat bintang tamu kita. Yeah. Oke, okay? Kita tutup bersama. Dan setelah ini kita dengerin lagu dari Enau dan Hari Lesmana. Berjudul Sesi Potret yang bakal kita bawakan live.
5: Ya, jadi buat Tom Pro 2 jangan lupa buat nge-follow ya. Jangan lupa buat udah nge-follow gitu kan, dan nyalain loncengnya yang pasti. Jadi kalau misalnya kita nge-live ataupun ngobrol-ngobrol lagi, gak ketinggalan.
1: Nah, betul banget.
5: Pasti.
1: Oke, okay, okay. Kita tutup bareng-bareng ya. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit dari Indies Time, dan setelah ini kita masih bakal ketemu di program Jaga Malam.
5: Oke, okay, dan saya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua.
1: Sampai jumpa lagi di Indies Time berikutnya.
5: Bye-bye. Kita dengerin lagunya Sesi Potret dari Aris Mana yang akan dibawakan sama Diko dan juga Wafa Alfarizi.

0: Jaga Malam.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luthvade Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tamuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan. Sanggar, Tambora, dan Pekat musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Jaga Malam.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Balik lagi masih di Jaga Malam ya teman Pro 2. Setelah tadi kita bersama mengikuti program In This Time, dan kita sudah di penghujung kebersamaan ya. Setelah aku juga menemani kamu dengan lagu-lagu yang udah aku puterin dari pukul 10 hingga sampai saat ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamain kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga kamu terhibur dan kita semua menyebarkan vibes bahagia di setiap siaran Pro 2 hari ini dan seterusnya. Oh ya, sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini kamu tidur nyenyak dan besok pagi bangun dengan semangat yang siap untuk menjalani hari Minggu. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye!

Van der Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

seringkali kita anggap remeh. Tapi bagaimana jika kamu bisa mengirim sesuatu kembali ke masa lalu? Bukan untuk mengubah sejarah, tapi untuk sebuah peringatan kecil. Inilah kisah Aldi dan Sari dengan kotak waktu mereka.

0: Jadi ini rencananya, Sar. Kita masukkan surat ini ke dalam kotak, lalu kita kubur di bawah pohon mangga depan sekolah.
1: Kubur di bawah pohon mangga? Aldi, ini tahun 2025. Bukan lagi zaman surat botolan di lautan. Lagi pula, pohon itu mau ditebang minggu depan.
0: Justru itu, nenek bilang di bawah pohon itu ada energi aneh. Siapa tahu surat kita bisa sampai ke diri kita di masa lalu. Anggap aja eksperimen sosial.
1: Eksperimen macam apa? Nggak logis banget sih. Kamu habis baca komik apa lagi?
0: Yang penting pesannya, Sar. Aldi dan Sari, masa depan. Jangan sia-siakan waktu, belajar yang benar, kurangin main game.
1: Ya, terserah kamu deh. Ayo cepat, keburu.

0: pun.
1: Lumayan juga. Nih, aku taruh kotaknya.
2: Oke, timbun lagi. Selesai. Sekarang kita tunggu keajaibanmu itu. Ya, hujan.
1: Lari.
2: Kemudian, pohon mangga itu sudah tiada, berganti gedung parkir modern. Aldi dan Sari sudah kelas 3 SMA. Fokus mereka kini berbeda. Kamu yakin PR matematika ini caranya begini, Al?
1: Yakin dong. Sejak kelas 1, aku nggak pernah ngeremehin tugas lagi. Nilai kita kan lumayan sekarang.
2: Iya sih. Tapi kamu jadi serius banget sekarang. Nggak seiseng dulu.
1: Iseng gimana? Oh, soal kota waktu itu.
2: Masih penasaran nggak kalau surat itu benar-benar sampai ke kita di masa lalu?
1: Nggak mungkin lah. Itu cuma khayalan anak SMP. Yang penting sekarang kita fokus ujian.
2: Halo, Ma? Iya, lagi di perpus. Apa? Ada kiriman paket dari siapa? Cepet banget sampainya.
1: Paket apa?
2: Gak tahu, aneh banget. Katanya paket kilat dari kurir misterius. Sore harinya di rumah Sari. Paket itu sudah ada di tangan mereka.
1: Apa isinya, Sar?
2: Tunggu. Kotak kardus yang kita kubur 3 tahun lalu. Kotor begini.
1: Seriusan? Mana mungkin? Pohonnya kan udah rata sama tanah. Siapa yang kirim?
2: Gak ada nama pengirim. Cuman ada capos tahun 2022.
1: Baca.
2: Wah, ada suratnya. Untuk Aldi dan Sari masa depan. Jangan sia-siakan waktu, belajar yang benar, kurangin main game.
1: Pesan kita sama persis. Tapi, siapa yang kirim balik ke sini? Dan kenapa caposnya tahun 2022?
2: Aku nggak ngerti. Ini beneran surat dari kita, untuk kita.
1: Atau mungkin, ada orang lain yang menemukan kotak kita. Terus iseng ngirim balik. Tapi, caposnya itu loh.
2: Tunggu, kamu ingat nggak waktu kita SMP kelas 1? Kita pernah menemukan surat dari seorang mahasiswa ITB yang bilang dia sukses gara-gara nggak nyanyain waktu.
1: Iya, surat yang kita baca waktu lagi beres-beres gudang sekolah. Itu bikin kita semangat belajar.
2: Jangan-jangan surat yang kita buat hari ini, yang kita kubur, itu yang kita temukan dulu.
1: Berarti kita yang di masa depan ini mengirim pesan ke masa lalu, yang kemudian kita terima di masa lalu, dan pesan itu memotivasi kita sampai ke masa depan ini.
2: Lingkaran waktu.

misteri kotak waktu itu mungkin tak pernah terpecah secara logis. Tapi bagi Aldi dan Sari, itu adalah pengingat nyata bahwa setiap detik yang kita jalani hari ini akan membentuk masa depan yang kita impikan. Tak perlu kotak waktu untuk menghargai waktu. Cukup mulai

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

0: Motivasi Rohani.
1: Shalom, sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam acara Motivasi Rohani pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa sahabat kreatif ada di dalam perlindungan Tuhan dan ada di dalam sukacita Tuhan. Teks firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus menjadi pembela kita. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu buku berjudul Hai Wanita Engkau Telah Bebas. Di dalam buku ini ada satu kalimat yang menarik perhatian. Demikian bunyi kalimat tersebut. Banyak orang memandang Yesus sebagai jalan ke surga dan jawaban bagi setiap masalah rohani mereka. Namun mereka gagal untuk melihat bahwa Dia adalah jawaban bagi semua masalah hidup mereka. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca atau mendengarkan kalimat tersebut, memang ada benarnya. Karena kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu hanya mau mengurus masalah pengampunan dosa dan masalah surga. Setiap kali kita mempunyai masalah di luar hal tersebut, kita berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataannya dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, Ia tidak hanya mengurus masalah dosa dan sorga, tetapi Ia juga memperhatikan hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Terbukti di dalam firman Tuhan yang kita baca, bahwa Yesus Kristus tampil menjadi pembela kita. Pembela di dalam segala hal, bahkan di dalam masalah yang kita alami. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas di sini bahwa Yesus tidak hanya berurusan dengan masalah rohani, tapi juga Dia peduli tentang masalah duniawi yang kita hadapi. Bahkan Dia sangat peduli terhadap semua masalah hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus tidak mau sibuk dengan masalah-masalah jasmani saya. Atau jangan juga berpikir bahwa masalah saya terlalu kecil, oleh karena itu saya tidak perlu membawanya kepada Tuhan. Sekali lagi sobat muda, karena Yesus begitu peduli terhadap semua masalah dalam kehidupan kita, maka tidak ada masalah yang terlalu kecil yang kita tidak bisa bawa kepada Tuhan. Apalagi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah pembela kita di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dialah satu-satunya pembela sejati kita. Oleh karena itu, bawalah semua atau daftarkanlah masalah-masalahmu. Sekecil apapun masalah itu, bawalah semuanya kepada Allah di dalam doa-doamu. Demikian motivasi rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya bukan hanya mendorong, tetapi juga memberkati sobat muda. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, kita di Spada. Saya Kakak Frankie dan selamat hari Minggu. Selamat bergabung ya bagi kamu teman Pro 2 yang baru stay on di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Semoga hari Minggu yang cerah ini semuanya cerah hatinya, pikirannya, hidupnya. Iya. Suasananya juga cerah ya seperti cuaca kita di pagi hari ini. Amin.

Iya, teman pro 2 mungkin para gen milenial ya, gen milenial, gen Z gitu kali ya. Lebih suka yang namanya sosis atau nugget ya, karena itu makanan yang sering dikonsumsi saat masih sekolah, masih kecil gitu ya. Nah, tetapi sekarang katanya kalau gen alpha lebih menyukai makan sushi ya. Jadi nugget sama sosis akhirnya bisa tergeser oleh gen alpha, teman pro 2. Jadi selera makan gen alpha ini ternyata sudah makin beda ya. Anak-anak yang lahir di tahun 2010 ke atas ini disebut lebih suka sushi dibandingkan menu yang biasanya jadi andalan anak-anak kayak pizza, ayam goreng, nugget, sampai sosis ya. Nah, kebiasaan ini salah satunya terbentuk karena mereka sudah dikenali ke banyak jenis makanan sejak kecil. Jadi rasa dan tekstur baru tidak terlalu asing. Nah, sushi ini punya daya tarik tersendiri, apalagi restoran dengan hidangan yang bikin makan terasa kayak pengalaman seru ya. Nah, meski sushi bisa jadi pilihan makanan yang makanan buat anak, tetap ada batasannya yang perlu diperhatikan. Sushi dengan bahan matang boleh dikenalkan sejak usia 6 bulan dengan tekstur yang disesuaikan. Sementara ikan mentah disarankan mulai dari usia 5 tahun. Nah, konsumsinya yang cukup 1-2 kali seminggu dengan porsi sesuai usia dan kebutuhan anak. Wow. Ini gimana nih menurut kamu gen alpha yang kelahiran 2010 nih? 2010 ke atas ya. Oke, okay, ya mungkin sama sih kayak nugget, sosis itu kan lagi tren-trennya juga untuk kamu yang kelahiran 2000 awal ya. Sehingga pada saat remaja atau usia sekolah gitu, ya carinya yang sering dikasih gitu sama mama papanya ya. Demikian pun juga gen alpha. Sekarang kan mungkin mama papanya suka beli sushi gitu kan. Kayak sekarang dimsum ya kan. Sejenisnya, sehingga ya selera anak pun juga jadi berubah. Ya, demikian pun juga dengan gen alpha yang mungkin lama-lama enggak suka sama nugget sama sosis, tapi lebih suka ke sejenis sushi gitu. Kalau kamu ada yang anaknya atau keluarganya atau kamu sendiri gitu yang lebih menyukai sushi? Iya. Bukan sushi Mbak Susi ya, sushi lain, sushi makanan. Oke, okay, ya tapi itu fenomena ya teman pro 2 ya. Tapi fenomena yang lainnya juga malah sekarang tren foto yang lebih disukai foto-foto zaman 80-an ya, foto-foto jadul ya. Sekarang kan lagi banyak, apa kamu juga udah mulai tuh buat foto kamu pakai aplikasi AI gitu, di-convert gitu menjadi foto jadul. Kayaknya emang tidak hanya lagu aja yang orang-orang, anak-anak Gen Z sekarang suka ke lagu-lagu jadul atau lagu-lagu jadul yang di-recycle gitu, tetapi mulai suka juga dengan tren fashion ya. Oke, kayak memang kadang-kadang bukan kehabisan ide juga ya. Kadang-kadang kita juga bosan dengan kecanggihan, kita pengen yang namanya keklasikan seperti itu. Oke, ya itu dia satu fenomena dari kuliner ya, teman pro 2, yang dimana gen alpha berdasarkan penelitian belakangan ini mereka lebih suka makan sushi dibandingkan nugget dan sosis. Dan dibandingkan nugget dan sosis yang disukai oleh gen-gen milenial ya, seperti itu. Oke, okay, jangan kemana-mana teman Pro 2. Menikmati suasana hari Minggu sambil dengerin Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky masih temenin kalian.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tolong.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
1: Terima kasih teman Pro2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Udah 8:30, kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, ada Rifandi Andu Aristi, STM Meteorologi. Selamat pagi Kak Rifandi.
2: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
1: Kabarnya gimana pagi cerah ini?
2: Alhamdulillah baik, terima kasih Kak Frankie.
1: Baik, alhamdulillah. Silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya.
2: Baik. Selamat pagi teman Pro2 RRI, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, edisi hari ini 13 September 2026. Untuk hari ini, wilayah Merauke, pagi hingga siang hari diperkirakan cuacanya akan udara kabur ataupun berasap, kemudian malam harinya akan cerah berawan, dan dini harinya akan kembali terjadi udara kabur. Kemudian untuk suhu udara sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 47 sampai dengan 89%. Kemudian untuk angin hari ini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Diharapkan kepada seluruh teman Pro2 dimanapun Anda berada, tetap waspada terhadap potensi angin kencang di daratan maupun perairan yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitarnya. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Hari ini berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian untuk perairan Yosudarso hari ini diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya juga ada perairan Merauke yang hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru yang gelombangnya hari ini cukup tinggi berkisar antara 1,25 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya kita ada informasi pasang surut. Yang pertama ini informasi pasang, terjadi dua kali pasang dengan ketinggian yang sama di 4,9 meter. Yang pertama itu pada jam 02.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Dan selanjutnya itu di jam 15.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimumnya juga terjadi dua kali pada ketinggian 0,9 meter pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur. Dan pada ketinggian 1,9 meter pada jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian perakiraan cuaca untuk esok hari Senin 14 September 2026 diperkirakan cuaca untuk Kabupaten Merauke masih akan udara kabur ataupun berasap. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kembali ke studio.
1: Baik, Kak Rifandi ya. Jadi pagi udara kabur, demikian pun juga siang udara kabur, malam cerah berawan, kemudian udara kabur, dan adanya potensi angin kencang di daratan dan perairan Papua Selatan ya. Ini juga meningkatkan gelombang tinggi di sekitar perairan, kemudian juga udara kabur di esok hari. Kak Rifandi, apa yang menyebabkan udara kabur? Apa memang jumlah titik panas semakin banyak atau apa kira-kira?
2: Iya betul Kak Frankie, berdasarkan pantauan kita ini dari tanggal 20 September pukul 2 pagi hingga 13 September pukul 2 pagi tadi, itu jumlah total titik panas yang kita rekap berada di jumlah 1.632 titik Kak Frankie, yang mana jumlah terbesarnya berada di wilayah Kabupaten Merauke dengan total 1.259 titik.
1: Baik, dan itulah yang menyebabkan orang bertanya-tanya kenapa udara kabur bisa sampai malam hari ya, seperti
2: ya,
1: itu.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih ya untuk Kak Rifandi untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya di tengah-tengah udara yang kurang begitu bersih. Selamat beraktivitas.
2: Baik Kak Frankie, terima kasih kembali.
1: Ya, itu dia Rifandi Anduristi, prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan keadaan cuaca wilayah Merauke untuk hari ini.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Oke, teman Pro 2, sudah kita bagikan berbagai informasi ya di pada pagi hari ini. Dan ingat bahwa seharian ini info di Merauke cuaca udara kabur. Selamat pagi juga buat Kak Winona. Iya, yang pagi ini juga baru habis siaran nih dari radio kecil ya di Pro 1 nih. Aduh, senang sekali nih Kak Winona dari radio kecil mampir ke studio Pro 2 nengok Kak Frankie. Cuma kasih ucapin selamat hari Minggu saja. Oke, dan juga Kak Winona sampaikan salam ucapan hari Minggu juga buat teman Pro 2 ya. Oke. Kak Winona sama Uncle Willy ini mampir ke sini. Oke, dan akhirnya saya Kakak Frankie Boyle sudahi dulu ya teman Pro 2 untuk program Spada, kebersamaan kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.